0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada, Perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
5: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
5: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Kedua mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp International Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM
7: ini. Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, kita untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Awali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungan lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari lima gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani lima gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Yang menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas Lima Gunung.
10: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan macam desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan cerita festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara ini pada saat usia itu udah tua. Dan mereka gak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis. agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
18: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya.
17: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
18: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
19: Jadi bilang
18: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak jaya bijaksana, malah.

0: informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara, jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: masih dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Hadir untuk Anda dalam Lintas Bima Pagi, pendengar menghadirkan Halo Bima untuk Anda di hari ini, dan tentunya dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kembang dan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Iya, selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar, edisi weekend ya, hari Minggu 12 Juli 2026. Semoga Anda selalu sehat walafiat mendengar dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dan menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan, apalagi ini hari libur ya, berlibur bersama keluarga ataupun menghabiskan waktu untuk diri sendiri, it's okay. Pagi ini pendengar, saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda di frekuensi 91,4 MHz maupun program 1 RRI Bima ini hadir di aplikasi RRI Digital. Informasi pertama untuk Anda di Halo Bima ini kami hadirkan sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada warga kota Bima yang diminta tidak panik dengan berbagai pasokan kebutuhan, baik berupa bahan pokok maupun stok gas LPG subsidi 3 kg. Ferry Sofian selaku Wakil Wali Kota Bima menyampaikan saat ini Pemkot Bima melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID terus melakukan pemantauan pasokan kebutuhan dan harga di pasar, termasuk melakukan pengecekan secara berkala di sejumlah distributor dan gudang bulog di Bima. Untuk beras, Wakil Wali Kota Bima ini mengatakan pasokannya sangat aman. Demikian juga dengan minyak kita, masih tersedia pasokan di gudang bulog untuk mengintervensi pasar sekitar 3 bulan. Bahkan masih akan ada tambahan pasokan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian juga dengan gas LPG subsidi 3 kg pendengar, pada dasarnya pasokan ini aman, namun ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat seperti menjual di atas head atau harga eceran tertinggi. Untuk memastikan pasokan gas LPG di pangkalan tidak diborong oknum tertentu, maka pengawasan dilakukan mulai tingkat kelurahan melalui satgasnya. Dan pemerintah Kota Bima akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas kebutuhan agar tidak timbul gejolak di tengah masyarakat. Dan informasi selanjutnya pendengar, kita hadirkan dari Kabupaten Dompu. Setelah sempat berhenti sejak 26 Juni 2026, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kini kembali beroperasi. Beroperasinya kembali di pelabuhan tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi jagung dari Dompu sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi jasa kepelabuhanan. Kepala Pelabuhan Soro Ansar mengatakan terhentinya aktivitas pelayaran selama hampir 2 pekan bukan disebabkan oleh kendala Pelabuhan Soro, melainkan karena tidak adanya kapal yang masuk akibat antrean panjang di pelabuhan tujuan. Akibat terhentinya layanan pelayaran, pengiriman jagung di Kabupaten Dompu terpaksa dialihkan melalui jalur darat menuju Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sumbawa. Perubahan jalur distribusi tersebut pendengar menyebabkan biaya angkut meningkat karena harus menggunakan transportasi darat dengan jarak yang lebih jauh lagi. Kondisi ini pendengar turut mempengaruhi harga jual jagung di tingkat petani akibat bertambahnya biaya logistik yang ditanggung oleh pelaku usaha. Menurut Ansar, dengan kembali beroperasinya Pelabuhan Soro, biaya distribusi diharapkan dapat kembali normal sehingga pengusaha maupun pedagang jagung dapat memanfaatkan pelabuhan tersebut sebagai jalur utama pengiriman hasil panen. Masih hadir untuk Anda pendengar ya di pagi hari ini informasi cuaca sebelum kita beralih ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,4 MHz program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Halo Bima hari ini ya, tepatnya edisi Minggu 12 Juli 2026, informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati. Pagi hari ini ada rekan Suci Ainun yang sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM, dan kita sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi rekan. Apa kabar di hari Minggu ini rekan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita rekan Suci?
1: Sudah.
0: Baik, pendengar, karena rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima edisi Minggu 12 Juli 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 12 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk seharinya, matahari akan terbit pada pukul 06.21 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta lalu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci dan selamat kembali bertugas. Happy weekend rekan. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Ondati BMKG Bima edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Dengan berakhirnya informasi cuaca ini pendengar, maka selesai juga Halo Bima untuk Anda, karena dapat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan dengarkan bersama siaran gereja Pro 1 RRI Mataram bersama GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Untuk itu pendengar, saya Nurul Inayah izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Anda, dan kita akan bersua kembali nanti di Bima Siang ada musik dan informasi.

0: kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Siap-siap Emiliano Martinez. Sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi. Terjadi duel bola udara. Tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss. Sudah dilakukan, pendek saja kepada rekannya. Berikan bola ke belakang kepada Akanji. Lebar ke sektor sebelah kiri. Ada Ricardo Rodriguez tadi. Masih Rodriguez. Umpan back pass ke belakang kepada Gregor. Tendang langsung jauh ke depan. Melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki Christian Romero. Langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola. Sudah dilakukan tendangan jauh ke depan. Di sana ada Julian Alvarez. Namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi. Dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss. Namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Doye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Christian Romero. Pendek saja kepada Emiliano Martinez. Masih mencari rekannya. Hentikan bola sejenak. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lionel Messi. Terjadi duel bola udara. Jatuh di kaki Julian Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Alexis McAllister. Umpan jauh ke belakang kepada Christian Romero. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss. Terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan. Kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi. Dan umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka. Alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola. Alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobe. Masih Kobel. Pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Beri umpan ke depan kepada rekannya. Kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah. Mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Mampu dicuri oleh pemain dari Swiss. Memasuki kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan Tarico. Tidak ada rekannya. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan. Namun masih membentur pemain Argentina. Kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi melakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti memanfaatkan bola muntah tadi. Namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina. Ke depan kepada Paredes, masih Paredes. Tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak. Tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicolas Tagliafico. Kirim umpan ke tengah. Kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Lionel Messi, berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina. Sebuah umpan tarik namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan. Mekalisa, sebuah tendangan. Buah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi. Namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tingginya dan bola, sebuah sundulan. Memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini. Di menit yang ke-10 berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Iya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke 8 detik ke 11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 8:50 detik, lalu ada corner kedua Argentina menit ke 9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina, mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alistair bisa melompat di belakang, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke 8 menuju menit ke 9 tadi.
0: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol tepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Di gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, saat ini kick-off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Gibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Gibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan. Kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Gibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan, Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, balikan kepada Molina tadi maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Denis Zakaria, masih Denis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi kepada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara penonton sebentar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memanggil serangan masuk ke 17. Terlihat pemain Leandro Martinez masih memainkan bola ke belakang dia. Dan Napoleon Molina berapun saat bayang-bayang sepatu 2-3-4 pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur lagi ke belakang jauh kepada Nicolas Tagliafico. Berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan mencoba memanggil serangan dari sektor Swiss kanan jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss, kutak keris terjadi, ada Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih proses Lionel Messi, balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez, kutak keris dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss, mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun. Saudara-saudara, ya, masih Argentina kosong sebelumnya, dorongkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi ke belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, nah, patah di tengah jalan, ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki ke dalam lawan, sudah mendekati area kotak penalti, berikan bola pendek ke belakang kepada Julian, tetapi kali patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss. Kini nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Tabian River. Tabian River terpelitkan tenang saja dia, melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kita kering sebentar dia, berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan ini, masuk kutak kali sebentar dia mencari kawan yang berdribel, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja dia, mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melakukan ketiga kali Piala Dunia ini, lambat jemakan gawang. Satu tembakan menggelegar, dilepaskan Jibril Sow dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain Sada Denis Caganisola, angkat kemudian, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik Masuda tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Sow, mendarat ke kotak lawan atau ke daerah kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja sedar bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya untuk Swiss. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pada ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan ya, gelancang-gelancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 76 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak kali sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun, mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain, dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, secara negara kini terjadi pelanggaran. Ya, dikantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, namun kami lihat bersamaan dengan itu kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break, dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Lionel Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
3: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss, tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri, Swiss sebenarnya lebih unggul nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau partnernya di pertahanan, di Granada yang bertahan, Remo Foyler, itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini, kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka sering membantu serangan ini, juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Foyler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan, mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya, dan ini menurut saya kemampuan para pemain

0: 50 tadi karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan. Kerjasama lagi dengan pemain depan di sana terjadi perebutan. Kami lihat sektor gelandang pengada raca sendiri berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana. Namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Kita nantikan saja kepada siapa akan dikirimkan. Langsung sudah berikan pendek saja. Ada di sana melihat pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul, De Paul kirimkan ke depan. Kerja sebelum kapten Messi gagal kandas sedikit pemain-pemain Swiss. Ini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss mencoba menggiring bola. Kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada kapten Granit Xhaka. Sana umpan mendekati gerak lawan, berbahaya datang di sana. Angkat ke belakang, berbahaya, lepas. Oh, lebih dulu pemain-pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola dan kiri lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Denis Zakaria, berikan kepada pekannya di sana. Ada Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola dia mendekati gerak lawan. Tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan rekannya ada Remo. Remo kutak kering sebentar dia, tarikin kepada Denis Zakaria, masih darahnya sendiri, mundur jauh ke belakang kepada Pedi. Pedi berikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola, umpan pendek saja kepada Rodriguez, umpan terobosin ke depan. Terjadi perebutan memasuki gerak lawan. Adrian serahkan lihat pemain Dandoye, berbahaya serangan sulit, tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul, ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri setelah wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Dua pemain Argentina ternyata lakukan De Paul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja Martinez yang menggunakan kostum hijau muda lengan panjang dan keyakini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya. Kami lihat terjadi perebutan, tampaknya kami lihat bola tadi diburu. Namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali saudara-saudara. Yakini lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Jaraknya sendiri dekat lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat kutakkan di sementaranya, kebesarkan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola, masih darahnya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Andrew Fernandez, namun salah umpannya dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Nico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel, ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini. Ya, kita matikan saja yang bermain di Borussia Dortmund Jerman. Ya, kini kembali melihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Daratnya sendiri berikan sudah bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez, masih bermainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada kapten Granit Xhaka yang sudah melihat tiga setengah sudah masuk ke arah lawan, berikan umpan ke sektor kiri. Ada di sana Dandoye mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina. Namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kanan si kaki pemain Swiss, umpan kebasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina kini mencoba bangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Tadi ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang.

0: Martinez atau Emiliano Martinez melebar ke sektor kanan. Ada Nicolas. Nicolas teruskan ke depan dia. Umpan kepada kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas. Mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah sudah merangsukkan ke sebelah kiri pertahanan kesebelasan. Swiss berputar-putar, dia masih bermainkan bola. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina, berganti tekanan dan Doye dari situ mencoba menggiring bola. Umpan lepas yang tidak kembali. Berbahaya. Lepas terbakaran. Hampir-hampir sudah membentur penjaga gawang. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun berbahaya dan dari situ menggiring bola. Dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi. Dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Itu saja, selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss dan Doye, Gibrisol, Brel, Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala. Dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero yang sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya, teruskan kirimkan, dibayang-bayangi oleh Dan Doye ataupun juga rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger. Dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan kuasa sepenuhnya penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah, teruskan kepada Ricardo Rodriguez, dribbling kepada Doye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba kepada Alpedi lagi. Ditangkap di sebentar dia. Melewati garis tengah sudah. Mencari kawan yang bergeribas. Dua pemain Argentina ada di situ. Dia mundur saja ke belakang. Kirimkan pendek saja yang adalah Kapten Saka. Berikan kepada Denis Zakaria. Denis Zakaria mundur lagi jauh ke belakang. Kerjasama dengan Gibrisol. Gibrisol kini menggiring bola. Mendekati dalam kotak penalti. Mencari kawan yang bergeribas. Melewati garis tengah sudah. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Denis Zakaria. Kembalikan lagi. Cepat menggiring bola, masih permainkan bola. Sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini. Mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina. Kepada silakan kirimkan, ada Saka di situ. Saka melebar ke sektor kiri, berikan kepada Akanji, mencoba merangsek dia, melakukan penetrasi ke kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di dalam kesebelasan Argentina. Dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan. Berbahaya, lepas. Lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina, dan langsung saja melamatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss. Saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieger langsung ke gawang. Berbahaya, kok buat terjadi di sana. Tidak, bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek dia, kerja sama dengan Fabian. Fabian menggiring bola, kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat dari pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola, dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger. Ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya. Ya, menghadapi bola, kita nantikan saja. Dua pemain Swiss ini sementara ada di dalam kotak penalti. Sekitar 5 pemain berada di dalam kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung keluar gol. Ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu pengamatan bola atau pengamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan. Karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang atau kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri. Mainkan bola, teruskan bola pada ke depan. Yang dituju adalah pemain Remo langsung ke... dan ke depan, namun bersama dengan terjadi pelanggaran ya dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina, menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh Pansel. Alakansi berikan pendek saja, dia kerja kepada Ricardo masuk ke dalam dari situ sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja, memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah, dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangannya masuk jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja, dia kerjasama dengan Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head, saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina? Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah, di sana ada Denis Cakaria, berikan untuk ke belakang dia kepada Remo Perula, langsung mencetak tadi sebentar, dia tarik ke belakang kepada LPD Pasmosia. LPD memasukkan umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Dandoya, tetapi sayang bolanya begitu kencang, tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ, saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan, dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss, ada nomor punggung 11 Dandoya. Lempar ternyata berikan kepada Ricardo cembir ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali memenuhi serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah, dia berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi nama lengkapnya, melancang-ancang dia, tarik lagi ke belakang, coba putar tadi sebentar kepada Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi, dia kerja sama lagi dengan rekan Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kita kali sebentar, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain presiden ada di kota Lumber, bahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek di jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Jau Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, coba dikrop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam, ternyata Nicolas Tagliafico, bekir yang maju ke depan ini mencoba membangun serangan, tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Ini berkajet kanan, kali ini terjatuh. Kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait cakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan kini tendangan bebas sudah dilakukan, Swiss kembali membangun serangan dengan posting merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, salah umpannya, diserobot dari belakang, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekati kotak penalti. hampir-hampir saudara-saudara. Untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kecantikan saudara Degar, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, agak kurang lebih 50 cm, ya, kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tidak lurus ke jalan gawang Emiliano Martinez. Siapa yang akan melakukan tendangan ini atau bertembakan ini, siapa yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss, kita nantikan. Nata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang, kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya, gerak Swiss mulut gawang, sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara dengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
1: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dianggar cukup keras Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Bril Embolo tadi terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bril Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bril Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Bril Embolo ke tengah tadi, terjadi perebutan dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Bril Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya lakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Menjaga gawang Argentina sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri pada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gabriel Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero, masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero, masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersama dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Pertandingan hanya di lini tengah. Mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.
0: Yeah.
1: Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan-matahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Rodriguez dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun itu bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah, seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ.

0: menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
1: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih. Tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih. Soalnya ada di situ ada Jibril lagi show. Namanya cukup menyeramkan, Jibril. Jibril show aja. Iya. Oke, kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk
1: Swiss. Gitu ya.
2: Oke, Bung Jaya.
1: Terima kasih banyak Pak Bram. Ya, pagi Pak.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, Bung Sen.
1: Silakan, Pak Andi.

0: gitu di lapangan gitu, untuk menambah daya obat atau mengeksportasi area pertahanan Swiss gitu.
1: Ya.
0: Saya kira gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, selamat olahraga.

0: di belakang itu ya. Jadi dia kebobolan gitu.
1: Baik, Pak Andi, Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, silakan Pak Jupri.
2: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan ya, Pak Jupri?
2: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu.
1: Iya.
2: Tapi tidak bisa itu.
1: Iya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan, karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu, bagaimana Bung Estu?
3: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan saya masih cukup ya,
1: yeah.
3: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya, tapi yeah. Kalau sejauh ini lini tengah lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam menguasai bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol, memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin
1: saat ini belum dibutuhkan begitu ya.
3: Ada ini sangat riskan ya, yeah. Di depan, dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70

0: posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hasan,
1: ya,
0: tapi sejauh ini dia tidak melakukan, sedikit melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatkan di Kandora di Gens.
1: Ya. Baik, ada Pak Amran di bawah-bawah. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Amran.
2: Mungkin Argentina masuk.
1: Oh, begitu ya. Berarti ya, skornya berapa?

0: Argentina menang.
1: Oh begitu ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi Toli-Toli, Pak Kendi pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Kendi.
0: Om saya ini, wah ini Argentina di

0: kan Argentina ketemu ini.
1: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Iya, iya, iya.
0: Punya rame gitu ketemu Argentina.
1: Iya.
0: Semoga
1: mencetak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Nah kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul di 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
2: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing

mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina, yeah, terutama ketika Broda berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus di terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri dari sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya. Yeah. Jadi, karena beberapa kali tadi ada tiga atau empat pemain sampai

0: pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi terutama Lionel Messi. Gerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia.
1: Itu yang berbahaya begitu.
0: Berbahaya.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya.

Memphis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencetak sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Dua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan. Langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez. Tendahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan ke belakang kepada Romero. Ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara. Terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituju tadi. Paredes tadi, bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria. Kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya. Kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Tengah kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo. Pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Freuler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi, sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan. Terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicola Tagliafico tadi pada Jibril Sow nampaknya. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Stagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez, nampaknya tidak akurat tadi penguasaan bola, diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Oh, Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola, masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Brelan, masih Embo, masih Embo, sebuah umpan kali ini dari Swiss, oh sebuah tendangan, masih membentur tadi. Tendangan dari Nando ya tadi mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss. Sebuah tadi upaya dari Dando ya tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dando ya. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss, dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss dari sektor sebelah kanan, mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez, masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan, lagi-lagi jatuh di kaki Lionel Messi, sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Siap-siap sudah mundur ke belakang, 2-3 langkah ke belakang, Lionel Messi mencari rekannya. Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas misar gawang dari Swiss. Kali ini Swiss, tendangan gawang sudah dilakukan, Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez, ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss, tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi, Rieder tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez yang sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan, Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico, pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Depan kepada Mike Allister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri. Julian Alvarez berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes kali ini. Masih Paredes. Tarik ke belakang kepada Romero. Depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi, upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan melambung, mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan, pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes setelah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes, pemain yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali. Paredes, masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan, kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola, namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Elvedi. tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow, kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola, karena bola tadi memang bergulir cukup keras tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi, ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan, ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, putar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia, sudah akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow. Belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Jibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri, coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambang, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Mbolo tadi, langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini main untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez, kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina, berikan kepada Messi. Pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez, kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah top duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Argentina. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Jibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes juga berhadapan dengan bola. Paredes tidak memutarkan rekannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes. Oh, nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. bebas, ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini. Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi, diblok tadi oleh Romero nampaknya, menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss kali ini. Remo Fruler, masih Fruler, tindakan kali ini ke sebelah kiri. Rieder tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji, umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Akanji, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi, umpan ke depan kepada Granit Xhaka, tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi, pindahkan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Granit Xhaka, umpan 1-2, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini Akanji, kepada Elvedi lagi, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan, mendekati kotak penalti Argentina. Gabriel Show tarik lagi mundur ke belakang pada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola, umpan terobosan, di sana ada Embolo, terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini, jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada oh, sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Gabriel Show nampaknya mampu diblok saja.

0: yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan.
1: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik, kedudukan masih 1-0 Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi, karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Kecantikan ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba menyerangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Gibril, tapi salah umpannya diserobotkan dari belakang. Argentina mencoba menyerangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung tumpuk saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Dan tadi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia dengan rekannya Remo Perler. Remo masih permainkan bola tengah-tengah saja, berikan pendek saja kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, dan juga adalah Dandoya masih berputar-putar yang menggiling bola mendekat.
0: Berbahaya serangan semakin, masuk saudara-saudara Dandoye. Pada menit ke-67 mampu menjualkan jarak gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Dandoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
2: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang telah dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti. Dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dandoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Gibril Sow tadi dengan Dandoye, dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss, dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini, dan mereka merangsang mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini, karena sebenarnya dari tadi perebutan berputar di lini tengah, dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu, walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cepat sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Ya, kita nantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton, supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoye tadi. Ya, kita nantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang bagi pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR, karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik, karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat

0: arah baru karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina ini bukan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia, dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara kita siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, nantikan keputusan wasit.
1: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
0: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain Swiss. Ya, karena dianggap berlebihan. Beri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Namun, ya saudara-saudara bergar, Bung Estu,
2: ya,
0: apa yang terjadi?
2: Ya, ini kelihatan banget, ini diving ya, dilakukan. Ya. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Brel Imbolo tadi. Dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah. Dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi, tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina, dan sangat wajar kalau Brel Imbolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya, tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali, bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri. Dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit, terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu call yang cuma dilakukan. Tapi kembali lagi, Brel Imbolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brel Imbolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini, dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
0: Baik, saudara-saudara bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan. Dan sini yang bermain 10 orang, kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes akan melepar ke depan dia. Sudah sambal lagi dengan Tagliafico. Coba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Umpan ke depan terak kontak berarti. Kop temul gawang berbahaya. Lepas. Ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside kami kira. Jika demikian, kami bebas untuk kesebelasan Swiss. Nantikan. Ya. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pienhero, memberikan duit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana?
2: Ya,
0: pertandingan ini
2: pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brel Imbolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak kocak ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target, tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya possession di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball possession mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch box-nya sampai kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukannya para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss, karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah kecermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu adalah Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis buat Ndoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik, ada Gonzalez di sana. Tentunya ini pemain belakang di setelah Hydration Break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki, karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir. Jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka, yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss setelah di hydration break ini.
0: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah lewat 3-5. Sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini, langsung para pemain Argentina akhirnya boleh dipasus kembali oleh pemain Swiss, dan jatuh kembali pemain Argentina. Dan apakah ini sebuah pelanggaran? Ternyata ya, tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 coba menghadapi bola, Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah, berikan kepada Alcanzikan simpan ke depan, terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Wasit sebelumnya Gonzalez mencoba mengirim bola cepat dia melintas garisnya, namun kali ini tarik ke belakang bersama dengan Sandro Martinez. Kita ketik Martinez masih mencari kawan yang berjelas. Lewat 3-5 sudah dibayang-bayangi belakang oleh Dandoye, mundur pada kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi, masih kepada Messi, umpan terobosan ke tengah penalti yang kedua Gonzalez, berbahaya. Keluarlah penjaga gawang, Swiss dari sarangnya, karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain Argentina. Jika demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Belgian, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti ke kanan Argentina, namun datang Dandoye. Dandoye mundur ke belakang kepada Fabian Rier, mencoba mundur ke belakang cepatnya, meskipun bermain 10 orang nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada kapten Granit Xhaka, Xhaka tarik ke belakang lagi kepada Otamendi, kerjasama lagi dekatnya ada Remo di sana, Remo Friuler kerjasama lagi dengan Manuel Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada kapten kesebelasan Xhaka umpan. Maksudnya yang dituju adalah Gibrioso, tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara. Ya, kami lihat Super yang sedang dilakukan berikan saja pendek kepada Fabian Reeder. Reeder mundur ke belakang dia, bekerja sama lagi dengan rekannya. Adri sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Jibril nampaknya dia tenang tenang saja, melebar atau dikirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor kembali permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akan simpan ke sektor sebelah kanan. Ada di sini kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola cepat ke umpan terobosan masuknya kepada Denis Cakaria, namun patah di tengah jalan. Berganti ke kanan, Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan dan itu adalah pemain sayap kanan mencoba kutak-kutik Sutaria. Adri sana kami lihat pemain nomor 24 cepat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerja sama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mesin masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerja sama lagi dengan pemain depan, mencoba menggiring bola ada Paredes. Tetapi kali ini terjadi perebutan, makin bagus serangan dia cepat menggiring bola melebar ke sana. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Lakamsi. Manuel Lakamsi langsung ke depan dan dituju adalah pemain Dandoya, namun salah umpannya dan lagi-lagi kandas dicegu pemain-pemain Argentina. Kini kuasai sebelumnya pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero. Memetrikan kepada Kapten dan Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang pada pemain Paredes lagi. Berikan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes tidak sempat digandeng, masih salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye, kini membagus serangan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pandai ganti, berganti sekarang melebar ke sektor kanan pertahanan. Bola berhasil dipotong saudara saudara oleh Denis Cakaria, namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez pemain Argentina yang pemain di posisi tengah melebar ke sektor kanan sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Swiss masih berputar-putarnya. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya, ada di situ Alister ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus sebelahnya, masih berputar-putar mendekat jarak pertahanan. Messi kesebelas punya akhirnya bola kandas saudara saudara dipakai pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss ini, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Ada Dandoye di sana, berjasa lagi Dandoye kepada Jibrisol. Jibrisol memberikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba mengurut ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola jaraknya sendiri. Nang-nang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsung untuk bertahan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dihadang oleh Romero, Cristian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Cristian Romero. Romero masih bermain bola kepada Kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri, ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerja sama dengan Paredes, rangsek ke daerah kotak penalti. Swiss berputar-putar, masih Paredes mencari kawan yang berbeda, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Dinantikan saudara-saudara, keberikan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor 27 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Leonis Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus ya. Nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer memasuki lapangan pertandingan, kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Antoni. Zeki Antoni memasuki lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya, dan pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini secara serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan 8 pertandingan, bolanya kandas, jadi hanya menggasikan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan, namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widner, salah mundur ke belakang Widner, saya lihat tenang-tenang saja, kebersihatan kirimkan, salah umpannya, terjadi lagi perebutan, diperhatikan saudara-saudara, masih pemainkan bola, lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini patah lagi di tengah jalan saudara-saudara, patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss, dipatahkan pemain-pemain Argentina, kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola, tenang-tenang saja, berusahakan kelingkan pemain-pemain Argentina, kini nomor 24 mencoba melakukan serangan, ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat minta segera setengah suka, kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo, maksud kami kepada Mas Alister, mencoba memburu bola, mendekati darah pertahanan kesebelasan Swiss, umpan terobosan berbahaya, ada Alister situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez, Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez, dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, akhirnya bola patah di tengah jalan, dan dihadang saja bola tadi, keluar lapangan pertandingan, juga demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali kini serangan dibangun, main pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segera sudah berikan kepada Max Alister, Alister mundur ke belakang lagi, bersama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola, ada pemain nomor 22 di sana yaitu Martinez, Lautaro Martinez melakukan tekanan, berikan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, gratis bersekerak baik bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini, masih berhasil dia mencoba melakukan tekanan, kuasa pastinya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez menggiring bola mendekat jarak kotak penalti, umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss, namun datang lagi serangan dari belakang pemain sama, ada di sana kami lihat kapten Lionel Messi, Messi menurut ke belakangnya, angkat berdorong lepas, dibiarkan saja saudara-saudara, hampir-hampir saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Alister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, arah ke gawang Gregor Kobel, andai kata akurat sangat berbahaya, karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara, untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss, dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah keputusan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan, namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina, kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya, Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah, ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan Romero, minta angkat bola lawan, takkan dengan darah sejak di sektor sebelah kiri pertahanan lawan, ada Gonzalez, Nicolas Gonzalez mundur ke belakang, dia kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez mundur ke ke belakang dia, beras tunggu sejenaknya, berikan pendek saja masuknya, dan dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo, Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak lagi, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang, kepada Lisandro lagi, angkat tendang lepas, Lopo! Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur atau heading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara pegar, tendangan penjuru yang terbabak oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro, Lisandro menuju ke belakang dia, kerja sama dengan Fernandes, Fernandes dari ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi pada pendek ke belakang, ada Andro di sana, utak kali sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun blok tembakan. Anak-anak ada Messi, Messi gerak terus deh, lepas tembakan, wooo! Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi, tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara belum merubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit. Dan laporan berikutnya inilah rekan kami, Bung Erik Hamzah.
3: Ya, Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, menguasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana, memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez, masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mistar gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini, dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan, melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina, Romero mendahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina, Gonzalez tadi, sebuah umpan tarik tadi, masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini Julian Alvarez, pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss, sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya, namun tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, megang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss, karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez. Pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan belakang, namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss, siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eric Comer tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi. Paredes depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez, berputar-putar dia. Belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes, alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, ke depan kepada McAllister, kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, berada dalam kotak penalti dari Swiss, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, kirimkan umpan belakang, sebuah sundulan, disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, mencari rekannya Lionel Messi, memasuki kotak penalti. Sebuah umpan, disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh Kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Messi, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, sebuah tendangan, sebuah upaya, hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel, kembali umpan ke belakang kepada Paredes, pindahkan bola ke sebelah kanan, sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki, tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan, sebuah umpan tarik tadi, oh sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangkit bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai

0: di Abdullah menem di rumah dibuka kep ya. Mana? Iya toh. Mana?
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix.

0: play football.
1: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably well, that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenal sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölder, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealand!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Potensi Kolinda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika

0: improvement.
1: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menambah membuatku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: pembalap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot.
2: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

climbing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenix. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat

Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.

mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui 3 nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut

0: memang sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sih sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu,

0: setiap nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, ya, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id,

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Dan saat ini pendengar di studio Pro 1 RRI Mataram sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tentang seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: Sembilan satu koma empat MHz program yang satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, kami alihkan siaran sementara ke Pro 1 RRI Mataram karena kita akan sama-sama mendengarkan warta berita wilayah Nusa Tenggara Barat yang akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Mataram. Dan saya Nurul Inaya akan kembali mengudara bersama Anda sesaat setelah warta berita Pro 1 Mataram mengudara untuk Anda. Di siang hari ini, pendengar, jangan lupa makan siang, cukupi kebutuhan harian Anda, dan jangan lupa juga mengkonsumsi air putih agar ion di tubuh Anda tetap stabil. Dan siang hari ini kami hadirkan Virgo dengan selamat ya, walaupun di tengah judulnya itu ternyata bukan selamat datang, tetapi selamat tinggal. Tapi kami tidak akan meninggalkan Anda, pendengar, masih mendekat ke pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kembali lagi di pukul 13.00 lewat 15 waktu Indonesia Tengah.

penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih maraknya persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Mataram untuk memperkuat pelaksanaan program Desa Berdaya melalui pendampingan para profesor. Bersama saya, Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih maraknya persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia, PMI, khususnya bagi pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Muazzim mengatakan pemerintah perlu memperkuat pengawasan proses penempatan PMI untuk mencegah penipuan dan pelanggaran hak pekerja migran. Muazzim meminta masyarakat lebih berhati-hati dan memastikan keberangkatan ke luar negeri dilakukan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau PT-GMI yang memiliki izin resmi maupun melalui program pemerintah seperti government to government atau G2G.
1: Ada PMI kita yang memang dia tidak bisa berangkat lewat jalur resmi. Jadi terpaksa dia memakai jalur ilegal. Kenapa nih ya? Karena memang dia pernah masuk ke Malaysia misalnya. Contohnya dulu, tetapi waktu dia masuk resmi ke Malaysia lewat jalur resmi, belum habis kontrak mereka lari dari majikan, maka mereka di blacklist oleh pemerintah Malaysia. Siapapun yang sudah masuk secara resmi di Malaysia, terus dia belum habis kontrak, dia keluar, dia melarikan diri di Malaysia, dia di blacklist oleh imigrasi Malaysia, nggak boleh masuk lagi.
0: Selain jalur penempatan, Muazzim menekankan pentingnya perlindungan PMI sejak sebelum keberangkatan hingga selama bekerja di negara tujuan. Ia menyebut perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan terus diperbaiki, termasuk bagi calon PMI yang gagal berangkat bukan karena kesalahan pribadi. Muazzim juga meminta perlindungan terhadap PMI di luar negeri diberikan secara menyeluruh selama 24 jam, tidak hanya saat jam kerja. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui gerakan pertobatan ekologis. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan sampah dan kerusakan lingkungan yang masih menjadi tantangan di daerah. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, usai mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi program lingkungan hidup bersama Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur NTB, serta seluruh bupati dan wakil. Maksud kami, seluruh bupati dan wali kota Senusa Tenggara Barat di Bank NTB Syariah. Menurut Nurul Adha, Kementerian Lingkungan Hidup meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan sampah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan melalui aksi nyata.
2: Pertobatan nasional ya istilahnya Pak Menteri tadi. Saya kira tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat ya. Karena coba kita lihat banjir yang datang ini akibat apa? Akibat sampah yang banyak di sungai-sungai kita gitu. Sehingga begitu air datang kan tertahan air ini. Begitu banyak udah meluap akhirnya mengakibatkan banjir. Kemudian belum lagi para pembangunan kita yang dulu-dulu mungkin tidak memperhatikan konstruksi ya yang harus memperhatikan banjir dan sebagainya begitu kan. Ini masalah-masalah yang bertumpuk mungkin dari sebelum-sebelumnya kemudian akibatnya sekarang gitu kan.
0: Wabub juga mengakui persoalan sampah masih menjadi tantangan di Lombok Barat, terutama karena kapasitas TPA Kebon Kongo yang sudah melebihi daya tampung. Untuk mengurangi beban tersebut, Pemkab Lombok Barat telah mengoperasikan mesin pengelola sampah Masaro di TPST Senteluk dan PDU Lingsar. Pemerintah berharap pengelolaan sampah berbasis pemilahan, daur ulang, dan ekonomi sirkular dapat berjalan lebih optimal sehingga volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat upaya penurunan stunting melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan ayam petelur kepada keluarga berisiko stunting yang diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus menambah penghasilan keluarga. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Nah, tadi tentu antara program dengan manfaatnya alhamdulillah berhasil.
0: Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah memastikan program bantuan ayam petelur bagi keluarga berisiko stunting mulai memberikan hasil positif. Program yang mulai berjalan sejak Juni lalu tersebut tidak hanya memberikan bantuan kandang dan ayam petelur, tetapi juga pelatihan agar keluarga penerima mampu mengembangkan usaha ternak sebagai tambahan penghasilan. Adapun hasil monitoring menunjukkan sebagian besar ayam masih dalam kondisi sehat dan mampu menghasilkan rata-rata 10 hingga 12 butir telur setiap hari. Selain itu juga beberapa balita balita penerima manfaat mulai menunjukkan peningkatan berat badan.
3: Kita menemukan hambatan orang tuanya. Ada anaknya yang alasannya tidak suka makan telur. Ada beraktivitas dari ibunya. Apakah kalau direbus tidak bisa dimakan, digoreng, atau dia dicampur dengan makanan yang lain. Nah, tadi tentu antara program dengan manfaatnya alhamdulillah berhasil.
0: Saat ini lanjut Nursiah, saat ini program masih dalam tahap awal dan telah diterapkan di sekitar 100 titik termasuk di Desa Batu Cei, Desa Tanah Awu, Desa Penuja, dan Desa Gemel Kecamatan Conggat. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki angka stunting yang relatif tinggi sekaligus memudahkan proses pendampingan. Sementara itu yang menegaskan bantuan ayam petelur Tun tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi. Karena dengan meningkatnya pendapatan keluarga, diharapkan stunting dan kemiskinan dan ekstrim dapat ditekan secara bersama.
3: Amanatnya ini kan utama kan lalu stunting, tapi konsepnya adalah pemberdayaan.
4: Iya.
3: Pemberdayaan mengarah ke usaha ekonomi. Itu. Nah, ketika kita mencoba dengan masuk kriterianya penanganan stunting, otomatis pemberdayaannya akan jalan. Nah, semoga nanti perkembangan mindset katakanlah mengelola mereka lebih kreatif, inovatif untuk mengembangkan usahanya itu.
0: Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan setiap bantuan benar-benar dimanfaatkan sehingga mampu memberikan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

0: Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Mataram untuk memperkuat pelaksanaan program Desa Berdaya melalui pendampingan para profesor. Kerjasama tersebut ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Rektor Universitas Mataram, Profesor Sukardi di ruang sidang Senat Universitas Mataram. Sebanyak 22 profesor akan diterjunkan mendampingi masyarakat desa dengan memanfaatkan hasil riset, ilmu pengetahuan, dan inovasi sesuai bidang keahlian masing-masing. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan pendampingan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Rektor Universitas Mataram, Profesor Sukardi, menyatakan program tersebut akan berlangsung selama 3 tahun dengan target menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa. Pada tahap berikutnya, Universitas Mataram juga akan melibatkan dosen dan mahasiswa melalui program KKN agar pendampingan semakin luas dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya desa-desa mandiri sekaligus memperkuat ekonomi lokal di Nusa Tenggara Barat. Saudara, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta penggunaan bom ikan dan waring, terutama di kawasan Teluk Saleh, dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut. Aktivitas tersebut dikhawatirkan merusak terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan bernilai ekonomis. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Dompu, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya bersama nelayan setempat rutin melakukan pemantauan di wilayah perairan sekitar Tata Gurita menuju Hodo. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, HNSI menemukan adanya indikasi menggunakan alat tangkap dan alat bantu yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak berwenang.
1: Itu ada pasal di situ, barang siapa yang melakukan tindakan merusak ekosistem laut itu akan dilakukan tindakan dengan hukuman 10 tahun denda 1 miliar.
0: Menurutnya, Teluk Saleh merupakan kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Selain menjadi daerah penangkapan ikan tradisional, kawasan tersebut juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang mendukung produktivitas sektor pertanian. Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov PBSI NTB 2026 melahirkan juara-juara baru yang menunjukkan persaingan bulu tangkis di NTB semakin ketat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, gelar juara kali ini tidak hanya diraih atlet yang sebelumnya menjadi unggulan, tetapi juga muncul dari atlet non-seed yang mampu tampil maksimal. Sekretaris PBSI NTB, Syafrin, menyebut munculnya juara baru menjadi tanda positif bagi perkembangan pembinaan atlet bulu tangkis di NTB. Kondisi ini menunjukkan kualitas atlet mulai semakin merata dan persaingan antar pemain semakin terbuka. Hasil Kejurprov PBSI NTB 2026 menjadi gambaran bahwa pembinaan atlet di berbagai daerah mulai menunjukkan perkembangan. Atlet yang sebelumnya belum masuk dalam daftar unggulan kini mampu bersaing dan meraih prestasi. Menurut Syafrin, munculnya juara-juara baru juga menjadi potensi lahirnya atlet berprestasi baru di NTB. Kompetisi yang semakin ketat menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas atlet untuk menghadapi ajang yang lebih tinggi. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di antaranya, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Mu'azzim Akbar menyoroti masih maraknya persoalan perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Mataram untuk memperkuat pelaksanaan program Desa Berjaya melalui pendampingan para profesor. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar, kini kita kembali bergabung bersama saya Nurul Inaya di program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu di Makan Siang Bersama Sahabat Sejati, kini menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya menemani waktu makan siang Anda ataupun waktu istirahat Anda siang hari ini. Dan pendengar, ada Yura Yunita pembuka di Makan Siang kali ini, ada lagunya yang berjudul Duhai Sayang, dirilis tahun 2020 untuk Anda.

0: Om Rak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nih.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kita akan beralih ke Pro Satu RRI Mataram, pendengar. Kita akan sama-sama dengarkan dan ikuti rangkaian NTB sore ini. Untuk itu, saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kenal dengan program cek fakta siang hari ini, pendengar. Benarkah air dingin membuat orang lebih cepat gemuk? Nah, pendengar, ada klaim bahwa minum air dingin atau air es bikin cepat gemuk itu adalah sebuah mitos. Karena air putih, baik dingin maupun bersuhu ruang, sama sekali tidak mengandung kalori. Penambahan berat badan terjadi akibat konsumsi kalori berlebihan dari makanan atau minuman manis, bukan karena suhu air yang Anda minum. Air putih sendiri murni tidak memiliki kandungan lemak, karbohidrat, maupun protein. Saat minum air dingin, tubuh justru bekerja sedikit lebih keras untuk menyesuaikan suhu air tersebut dengan suhu normal tubuh. Hal ini secara tidak langsung membantu tubuh membakar sedikit kalori. Jadi kenaikan berat badan umumnya berasal dari bahan tambahan pada minuman dingin seperti sirup, gula, krimer, atau boba. Air es murni tidak akan memicu penambahan berat badan. Demikian program Cek Fakta siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar kita di Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia. Sila mari yang mau bergabung di Indonesia Banget siang ini di bawah terik matahari Kota Mataram, yang lagi ngerasa haredang, yang lagi ngerasa kepanasan, ada hal-hal yang membuat Anda ngerasa kurang nyaman siang ini, kita nyamanin aja bersama Pro 1 RRI Mataram. Yuk, nama 6521 terbuka untuk Anda, dan juga di jalur JSM bisa bergabung seperti biasa nomornya ya 081 80 20 56 ribu. Kita sapa langsung, membuka jebak kita, ada siapa Indonesia Banget?
1: 100% Indonesia. 100% yang menjelang sore, Mbak Kori ini.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum, salam jumpa. Apa kabar Mbak Kori?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Siapa nih, Bunda Kartini ya? Siapa ini? Bunda Kartini nih?
1: Bude, iya.
0: Oh iya.
1: Bunda Kartini. Hmm. Dari Lombok Timur.
0: Iya, Bu. Napa kabar?
1: Mbak Kori.
0: Ah? Apa, Bu? Lagunya apa?
1: Aku tak biasa.
0: Asik.
1: Aku tak biasa.
0: Aku juga tidak biasa kalau tidak mendengar suaramu.
1: Apa dulu?
0: Iya, Bun, silakan.
1: Buat Mbak Jinanti, ada Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Maknia, Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Inja di Lombok Timur, salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin di KNU, Bapak Muhyiddin, Bang Ortes, Bang Tendo, semuanya salam sehat selalu, Mbak Tori. Buat yang sudah sehat selalu, semangat Mbak Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda Kartini, selamat siang Indonesia Banget. 100%
2: musik Indonesia
0: katanya. Waalaikumsalam, dengan siapa Niki?
2: Pairo.
0: Siapa?
2: Pairo. Di Gerung, Banyuwangi.
0: Oh, di Gerung. Oke, gaskan Pairo di Gerung, lagi panas-panasnya pasti.
2: Ya panas. Haredang. Haredang.
0: Haredang.
2: Lagunya Salam Rindu.
0: Salam Rindu dari siapa?
2: Tipex.
0: Tip X, oke, coba nanti kita cari ya.
2: Itu aja Mbak Kori.
0: Iya, gak mau nyamperin dulu Dek Meli, sapa-sapa dulu Pak Irul.
2: Semuanya aja. Itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Pak Hairul yang sudah mengantri, Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Betul.
0: Siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki.
3: Bajang lain Niki, Mbak.
0: Kemana aja Bajang lain ini, enggak pernah kedengeran.
3: Betul sekali, sudah berapa minggu nggak pernah masuk.
0: Aduh, tapi
3: kabar
0: sehat nggih.
3: Sorry.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
0: Amin, amin.
3: Lagunya Mbak.
0: Mm-mm.
3: Buka hatimu ya.
0: Hah?
3: Buka hatimu.
0: Buka hatimu.
3: Armada.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Bentar, ada nggak lagunya Buka Hatimu ya?
3: Buat Pak Irwan, Alvin, Pak Ma,

0: konsisten proses semuanya ya. Moga-moga semuanya sehat. Tak kurang sesuatu.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke JSM dulu, geser dulu dikit ya, biar saya bisa jadi adil. Jadi yang gabung di 4521 bisa diangkat, JSM juga bisa diangkat. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, dengan siapa ini?
2: Dengan Ari.
1: Arif?
2: Ari.
1: Ari di mana Bang Ari?
2: Di Praia.
1: Bang Ari di Praia, gimana cuaca di Praia hari ini?
2: Cuaca cerah, cuaca
1: cerah,
2: cerah dingin gitu.
1: Panas ya?
2: Ya panas campur apa dingin angin.
1: Oh, ada dingin dinginnya juga.
2: Iya. Minta lagu dong, Mbak Ari.
1: Silahkan.
2: Ada gajah. Di balik batu.
1: Aja gajah di balik batu.
2: Ada enggak lagi itu?
1: Ah, ada enggak ya? Nanti kita cari dulu ya.
2: Indah buat semua yang lagi dengarnya ada RI. Bapak yang barusan ya. Langsung pak aja. Ada lagunya.
1: Lagunya mana dia? Diganti aja yang wali, yang lain mau gak? Cari jodoh deh. Bang Ari lagi cari jodoh gak?
2: Udah dapet jodoh ini.
1: Oh udah dapet jodoh, aduh jangan kalau gitu. Nanti jodohnya ngambek nanti.
2: Iya.
1: Iya, yang aja deh kalau gitu.
2: Hah?
1: Yang.
2: Yang.
1: Atau yang dik?
2: Nanti deh, yang anu deh.
1: Apa dah?
2: Noah dah.
1: Noah yang mana dah?
2: Bagai bintang di surga.
1: Bagai bintang di surga. Ya nanti cari ini ya. Bintang di surga. Oh ada bintang di surganya.
2: Ah gitu dong.
1: Gitu dong.
2: Ya buat semuanya dah yang lagi dengerin RRI.
1: Siap.
2: Sorry yang lagi siaran beraktivitas ya. Oke, semoga tetap sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Lagunya saya tunggu.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disabarin dulu yang sudah tidak sabar mendengarkan lagu yang sudah di request. Kita sapa satu penelpon dulu, baru kita fokus ke lagu ya. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Silakan Pak Lumargen, langsung 1 menit dari sekarang waktunya.
3: Siapa kemarin yang bilang orang alam lain akan alam lain kejadian? Siapa itu orangnya?
1: Apa itu? Aku tidak mengerti Pak Lumargen.
3: Dia bilang orang dari alam lain dia jahat sekali itu, orang suka ganggu orang itu.
1: Siapa? Sama orang itu. Apa itu? Jangan ngomel-ngomel, ah siang-siang gini redang. Lanjut deh, nyamperin dulu Pak Limorgan. Pak Limorgan, apa yang terjadi? Diademin dulu ya. Minum dulu, minum air putih dulu. Atau minum air es ya, biar lebih adem. Yuk kita adem bareng-bareng ya. Di belakangnya Pak Ali Morgan, satu penelpon lagi. Oh tadi bilang satu penelpon lagi, ya udahlah gak apa-apa ya. Ada Bunda Aisyah yang sudah dari tadi menunggu soalnya. Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kanduk di Betengari Bunda?
4: Kanduk dulu tekan santan kan ceri beberok.
1: Oh, teri beberoknya yang anu, yang apa namanya, yang menarik.
4: Terinya yang sambal beberok.
1: Kalau siang-siang besantan itu kayaknya rasanya gimana gitu?
4: Iya, kebetulan tadi kan bolu ke santan sama tahu tempe gitu. Itulah kandung orang-orang di seperti kita itu dicampur-campur caranya Pak Kori.
1: Lagu iya mai wahane. Baik doang. Alhamdulillah.
4: Pak Jumarkan, siang mohon maaf nih atas kata-kata kemarin soalnya.
1: Apa itu?
4: Itu ya kemarin saya bilang itu saya nggak ngerti bahasa itunya itu kan.
1: Iya.
4: Seharusnya bahasa Indonesia seutuhnya kan, Mbak Kori.
1: Iya deh, lanjut deh, Bun.
4: Satunya dulu ya, hadiah terindah untuk yang tersayang.
1: Apa?
4: Hadiah terindah judulnya.
1: Hadiah terindah, kirain hari ya. Terindah tadi bilangnya.
4: Hadiah terindah. Spesial buat yang tersayang, salam kangen, salam sayang selalu.
1: Uhuy.
4: Nah, kalau kata-kata yang seperti itu kan banyak orang yang suka, Mbak Kori kan?
1: Iya, thank you, terima kasih hadiah terindah.
4: Kata-kata sayang, saling mengasihi, saling menyayangi kan?
1: Oke, Bun, lanjut,
4: Mas
1: Bun.
4: Mas Raja udah masuk, Mas Raja?
1: Mas Raja belum.
4: Dicari ya.
1: Terus Bang Raja nih sama
4: Mas
1: Bunda.
4: Mas Rajaku, ayo masuk. Terus sama yang tersayang ya. Salam sayang selalu, sahabat yang baik hati. Terus ada Mas Jun, ada Mas Andi, ada Elan, ada Yogi, ada Kamas Bia, Pak Jerma. Terus ada Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jaminuddin, Bang Fajar, Mami Rian, Widya bersama suaminya. Ada Ilsam, ada Mas Rian, ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada Solihin, ada Tetap Monitor. Terus ada juga ini, ada Kinza, ada Ching Hong, ada Bu Kartini, terus ada Bu Marni ya, bersama Pak Sukri ya. Yang tadi siapa namanya Mbak Kori yang dari Lombok Tengah itu?
1: Dari Lombok Tengah ada Bang Ari.
4: Oh, Bang Ari, salam kenal Gi, dari Bunda Aisyah, dari Kuripan. Yang di KL dulu ini, Pak Janglae, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Mawiin, Alvin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti. Terus ada Krispati, ada Mas Tony, ada Pak Tinggo, ada semuanya dari SMPZ, sahabat Eri-Eri mudah-mudahan.
1: Gih, Bun, jarian sekewa, Bun Ane.
4: Iya. Banyak, ada lagunya itu?
1: Ada.
4: Oh iya, yang tertayang yang sedang beraktivitas hari Minggu, padahal hari Sabtu Minggu udah kerja, tapi kerja terus bekerja.
1: Oh, gama ina.
4: Makori, yuk bikin dan setelah bersama keluarga di rumah. Nanti
1: amin, ya Rabbal Alamin.
4: Mudah-mudahan acara kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin, ya Rabbal
4: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saatnya kita ke lagu dulu pendengar ya, untuk yang bergabung nanti di sesi selanjutnya. Kita puterin lagunya buat pembuka jebak, ada Bunda Kartini tadi pembuka jebak kita, Bun, yang jauh di sana, di Lombok Timur.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: heboh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Masuk lagi silahkan di nomor 0521 atau di 0818020256000. Ini sesi terakhir saya di Indonesia banget hari ini. Nanti dilanjutkan rekan saya selanjutnya ya di sesi selanjutnya. Jadi silahkan saya sapa 0521 Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
1: 100%
0: 100% Indonesia. Ini pasti Bang Tenggo nih kecil-kecil suaranya nih.
1: Iya. Iya
0: dong. Wah. Bang Tenggo udah naik pohon enggak hari ini?
1: Gue lagi di pohon kelapa saya
0: ini. Ah ya Allah. Enak banget di atas pohon kelapa sambil minum air kelapa sambil telepon Pro 1.
1: Saya Tupe.
0: Halo.
1: Halo ya, Bokor.
0: Ya lanjut deh Bang Tenggo, suaranya kecil soalnya nih.
1: Oh iya, kita ada lagunya dulu lah.
0: Lagu apa?
1: Ebit nih esok pagi nih.
0: Lagunya Ebit. Kita lihat dulu ya, yang mana yang bisa di... Oke, ditunggu lagu Ebitnya.
1: Sekarang buat finansi dulu lah. Buat tinggal kita Kartini, Bunda Aisha, Namaya, Haji Herman tuh. Iya dah, ngecat di belakang bukit Bogor.
0: Iya.
1: Oke dah.
0: Pohon kelapa mudanya jangan lupa dilempar ke sini ya.
1: Ini bisa cari-cari orang lewat, nanti lewat-lewat
0: mengucapkan. Oke, thank you Bang Tenggo.
1: Oke, dan Bapak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja gebrakannya Bang Tenggo ya, tapi luar biasa lo perjuangannya biar dapat jaringan yang bagus ya Bang Tenggo ya. Patut banget nih dikasih penghargaan ini ya. Di belakangnya Bang Tenggo kita sapa Indonesia banget.
2: Yo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik Bang Alvin.
2: Iya. Lagunya ya?
0: Lagunya apa Bang Alvin?
2: Lagunya Karena Ku Cinta Kau.
0: Semua itu karena... Ku cinta kau. Bentar.
2: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Ya silakan. BCL kan? Iya, BCL.
2: Iya, salam-salam buat Kinanti, Indra, Kenza, Bang Irwan, Ica Batu Muli, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya Pujun, Aktaman, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Faji Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Tenggo tadi di Sumbawa. Apa rungan siap, Tenggo? Terus Pak Bajang Lae, Pak Arya Sukit, Pak Mirian. Buat semua ada Mbak Gori.
0: Oke,
2: buat Mbak Gorinya selamat melanjutkan hati kita. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Lagunya kutunggu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke jalur JSM lah, terputus. Baru aja saya angkat sudah terputus. Sabar ya Bang Fajar tadi ya kalau gak salah. Kita ke Pak Mawiin selanjutnya sudah bergabung di JSM. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% dari Indonesia.
3: Sabang sampai Maroke, dari Myanmar sampai Rote.
0: Berjajar pulau-pulau.
3: Benar sekali, menjadi satu. Itulah Indonesia.
0: Itulah Indonesia.
3: Betul sekali. Salam-salam Mbak Kori.
0: Silakan.
3: Salam sama Pak Andi yang di Gunung Sari.
0: Kemana Pak Andi ya? Nggak pernah kedengeran.
3: Ya ya, mungkin dia sibuk mungkin.
0: Sepertinya semoga sehat selalu ya.
3: Mudah-mudahan ya. Karena sama-sama pendoa. Salam sama Pak Rizal Ben yang ada di Teniga, Mami Didin yang di Tembogor, ada juga Pak Jadir di Karangnangka Selatan, Memek di Karangnangka Utara, juga ada Pak Tino atau alias Pak Guntur di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna, ada Pak yang lain, kalau di Jangge, ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Tuparang Haji, Nui Nak Marni, ada juga Pak Rudi di Kayangan, Pak Kolombo, Baya, dengan Arvin tadi yang ada di Baya.
0: Mm-hmm.
3: Semua ada gitu Mbak Tori ya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Mbak Tori.
0: Terima kasih kembali.
3: Jangan lupa tersenyum katakan Mbak Tori.
0: Oh iya dong.
3: Biar wajah katanya berbayang-bayang. Terusir di hati.
0: Oke okay, baiklah.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih buat Mama Wiin, Lombok Utara. Ini jadi penutup jebak Mama Wiin ya, ditutup dari Lombok Utara. Mohon maaf untuk yang belum bisa saya angkat, nanti bisa bergabung bersama Mbak Putri selanjutnya yang akan menggantikan saya melanjutkan Indonesia Banget 100% Indonesia. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia. Dan pastinya seperti doanya pendengar ya, kantongnya, dompetnya tetap tebel, tapi tebelnya pakai uang ya, rekeningnya gitu. Jangan nanti isinya nota, nota hutang, waduh jauh-jauh, jangan dong. Oke, kalau begitu selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest juga. Semoga sekali lagi kita semua selalu sehat dan semoga Anda dan kita semua selalu setia mendengarkan Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Tadi saya Putri Mentari hadir sore ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Koryatun Hafiza yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB siang tadi. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DKP dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusumanegara menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Bersatu karena informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa teleponnya diterima Kori, boleh bergabung juga di Indonesia banget sesi kedua bersama saya Putri Mentari. Dalam pendengar masih ada dua lagu yang belum kita putarkan. Jadi kita putarkan dulu lagu ini dan nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Kapan lagi bilang I love you dari Dewi Sandra? Ya kapan lagi, sekarang dong.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Oke, Indonesia banget 100% Indonesia. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa tersambung dengan Koreatun, boleh langsung terhambung juga di 100% Indonesia sesi kedua bersama saya Putri Mantari ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh langsung di line telepon kami 0818-0205-6000, 6465-21 dan 634823. Oke, saya tunggu untuk 3 penelpon pertama ya. Dan juga kami informasikan hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15.44 waktu Indonesia Tengah. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan.
1: Ya, lagunya dipilihkan ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam untuk yang pernah nyenggol saya kemarin itu namanya Orde sama Sahril itu. Kalau mau bisa bahasa Inggris itu belajar biar nggak nganak aja kalau ke Inggris. Kalau pele, jadi penonton di sini, ini bagian kamu.
0: Oke, untuk lagunya dipilihkan ya. Silakan untuk penonton selanjutnya.

0: Indonesia banget.
1: Dari Indonesia.
0: Iya, Bang Raja.
1: Iya, oke. Siapa ini?
0: Dengan Putri.
1: Momen jumpa sama Putri lagi.
0: Oh iya.
1: Mananya Mbak Putri?
0: Kenapa Bang Raja?
1: Mana aja?
0: Kemana ya? Enggak kemana-mana sih. Cuman lagi acak aja jam ininya, jam siarannya.
1: Momen siaran siang.
0: Iya ya. Bener dah. Silakan Bang Raja. Lagu Indonesia kan kita lagi request lagu Indonesia tahun 2000 ke atas.
1: Judika boleh ya?
0: Judika boleh. Judika yang mana?
1: Oh, yang ini kan ini Judika yang mana-mana.
0: Oke, Bang Raja, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salam untuk Bunda Isha. Terus Bunda Kertini. Terus Bang Fajar. Nanti Bila sama Pak Wiran. Terus Pak Alvin di Wayan Orde. Yang lain Pak Jemi Lugin ya.
0: Iya.
1: Di makhluknya. Terus Ya, sih sudah. Terus Kinanti, Gila sudah. Terus Tadi Ratu. Terus Bang Solihin, Ilmok Tengah juga. Oke.
0: Iya, Bang Raja.
1: Mbak Putri, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Barusan ada Bang Raja. Yang pertama kayaknya ada Pak Columbus itu. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Silahkan bergabung di 0818-0205-6000. Halo, Indonesia banget.
2: Oke, terus sama Indonesia.
0: Ya, Pak Purbaya, silahkan.
2: Lagunya ada band.
0: Ada band yang mana itu?
2: Yang mana ya? Bentar dulu.
0: Yang mana?
2: Yang pokoknya ada band dah.
0: Pokoknya lagu ada band ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan Pak Purbaya.
2: Oh, Kucuri Hatimu judulnya.
0: Kucuri Hatimu. Oke.
2: Salam buat Bang Raja. Terus Bang Tenggo, permen Tenggo. Terus buat Indonesia, sama Kinanti, Pak Fajar. Terus buat Pak Jamiluddin. Terus Pak, siapa lagi? Pak Muhyiddin, Adin Gedor, sama Pajang Lai, sama Mauin, mamanya dah Mbak Putri.
0: Oke, Pak Purbaya.
2: Makasih Bunda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu ya. Lagu pertama tadi ada diminta pilihkan oleh Pak Columbus. Lagunya dari Laluna. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan status pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan sumber berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan, pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa keberadaan bendungan tidak semata-mata dipahami sebagai bangunan penampung air, melainkan sebagai fondasi penting yang menggerakkan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan AHY usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026. Peresmian itu pendengar menjadi bagian dari peluncuran 5 bendungan yang dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.

0: menciptakan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

jauh melampaui fungsi utamanya sebagai penyedia cadangan air. Menurut beliau, infrastruktur sumber daya air menjadi elemen strategis yang mampu menopang sistem irigasi, menyediakan air baku bagi masyarakat, mengurangi potensi banjir hingga membuka peluang pengembangan energi baru dan terbarukan. Beliau menjelaskan tersedianya pasokan air secara berkelanjutan akan berdampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian. Lahan yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan satu kali panen dalam setahun, katanya berpeluang meningkatkan menjadi dua bahkan tiga kali masa tanam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach Lang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach Lang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, menurut beliau keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun kemegahan konstruksi yang berdiri. Yang paling utama, ucapnya, adalah seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menegaskan infrastruktur yang berkualitas harus mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas ekonomi, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah-daerah. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi yang bisa saya bagikan perihal AHY yang tegaskan bendungan Meninting jadi motor harapan petani dan kemakmuran rakyat. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan untuk berita lainnya juga Anda bisa download aplikasi kami di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Koperasi jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif. Sisanya ini mati suri semua ini.
3: Biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026 menjadi semangat baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Lombok Utara, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentek telah rampung dibangun dan siap beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, mengatakan pembangunan KDMP merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan berbagai pihak. Menurutnya tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dikelola secara profesional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Karena ini kan tujuannya bagaimana kekuatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi lokal desa, baik hasil pertanian maupun hasil-hasil lainnya, maka besok harus bermuara kepada Koperasi Desa Merah Putih. Nah, hari Desa Merah Putih ini kan sebagai lembaga ekonomi di tiga desa, maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa gitu.
0: Selain gedung yang telah selesai dibangun, KDMP Bentek juga mendapat bantuan satu unit truk operasional dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung distribusi dan aktivitas usaha koperasi. Kedepan koperasi ini akan mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah desa berharap KDMP Bentek mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak lagi hanya dituntut menyediakan pembiayaan bagi anggotanya. Pasalnya di tengah kondisi ekonomi saat ini, koperasi juga menghadapi tantangan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha para anggotanya. Randy Pratama melaporkan.
5: Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
6: Tantangan koperasi saat ini bukan hanya untuk mencari anggota. Koperasi Konsumen Syariah atau Kopsyah BMT Insan Samawa menilai tantangan utama koperasi saat ini adalah memastikan anggota tetap produktif dan mampu mempertahankan usahanya di tengah dinamika perekonomian. Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa, Raisa Putra, mengatakan koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga penyedia pembiayaan. Menurutnya, koperasi memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberdayakan dan memfasilitasi anggota agar usaha mereka terus berkembang. Pada koperasi syariah, pemberdayaan dilakukan melalui akad-akad syariah yang mendukung kebutuhan produktif anggota. Misalnya dengan membantu penyediaan gerobak usaha maupun kendaraan untuk distribusi produk sesuai kebutuhan usaha anggota.
5: Nah, kalau dibicara tentang apa sih hambatan, tantangan gitu kan, sejauh ini kita masih on the track, masih aman lah gitu kan. Tantangannya sih lebih ke tadi itu sih, tentang ke maintenance, melihat gejolak ekonomi seperti ini, bagaimana kita menjaga anggota kita agar bisnisnya tetap bisa running gitu kan. Dan sebagainya. Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
6: Rai menambahkan, fokus koperasi saat ini adalah menjaga agar usaha anggota tetap berjalan. Karena itu pihaknya mendorong budaya menabung dan memperkuat simpanan sukarela sebagai modal bersama yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan anggota. Menurutnya, ketika koperasi mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dari anggota untuk anggota, kepercayaan dan solidaritas anggota akan semakin kuat, sehingga mampu membangun sistem ekonomi bersama yang lebih berkelanjutan.
0: Masyarakat menilai koperasi masih relevan di era saat ini, serta masih memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Berikut tanggapan mereka.
7: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Cecak Yasafatinisa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Oke, makasih atas pertanyaannya. Tentu sebagai mahasiswa, saya memandang koperasi ini sebagai bentuk nyata ya, dari mulai gotong royong, kemudian kebersamaan yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia begitu. Kemudian menurut saya, koperasi ini juga bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sebagai solidaritas antar anggota.
8: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Isnaini. Saya berasal dari Dompu. Menurut saya sebagai mahasiswa, keberadaan koperasi di lingkungan kampus masih sangat penting karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya cukup positif, terutama bagi mahasiswa yang ingin lebih hemat dalam mengeluarkan biaya. Selain itu, koperasi juga mengajarkan nilai kerja dan tanggung jawab. Menurut saya, koperasi sebaiknya dikelola secara profesional, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi, misalnya dengan menyediakan pembayaran digital serta pelayanan yang lebih cepat agar semakin diminati mahasiswa.
9: Oke, nama saya Maya, saya aslinya Lombok Tengah. Oke, jadi menurut saya koperasi di era saat ini menurut saya masih sangat penting karena selain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan akses permodalan untuk mungkin memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya akan sangat baik karena mampu mendorong semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian keluarga atau masyarakat agar tetap berkembang, dan koperasi tentunya sebaiknya dikelola oleh orang yang jujur, terbuka, dan memiliki keahlian di bidangnya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Dari total 6.190 koperasi yang terdaftar, sekitar sepertiganya kini dalam kondisi mati suri akibat berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga perubahan sistem pengelolaan simpanan anggota. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Rahmadin Tarangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
10: Pak Kabid, ini kan menyambut Hari Koperasi Nasional kan 12 Juli 2026 ini. Mungkin kalau kita di NTB, gambarannya seperti apa sih koperasi kita saat ini?
11: Untuk di NTB gambarannya jumlah koperasi yang sudah masuk terdata di Simkopdes kita itu jumlahnya sejumlah 6.190.
10: Ini di luar koperasi Desa Merah Putih.
11: Termasuk koperasi Desa Merah Putih.
10: Nah, ini posisinya sekarang seperti apa, Pak Kabid? Apakah semuanya masih berjalan normal atau bagaimana gitu?
11: Untuk saat sekarang, koperasi yang ada yang masuk di Simkopdes itu jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif.
10: Dan sisanya?
11: Dari sisanya ini mati suri semua ini, sisanya dari setengah itu.
10: Apa yang menjadi catatan kenapa bisa koperasi ini dari sekian itu mati suri gitu, Pak Kadir?
11: Salah satu kondisi mungkin faktor globalnya mempengaruhi juga. Keadaan global mempengaruhi, di samping itu faktor ekonomi daerah juga mempengaruhi juga. Dan saat sekarang juga ada beberapa koperasi, khususnya koperasi KPN, koperasi pegawai negeri yang ada di masing-masing OPD itu kan biasanya langsung dipotong sama bendahara di masing-masing OPD itu. Nah sekarang gajinya itu tidak boleh, sesen pun tidak boleh dipotong, langsung masuk ke rekening pegawai. Biasanya kan selama ini langsung dipotong sama bendahara, baik bendahara koperasi yang ada di OPD masing-masing maupun petugas koperasi yang disuruh potong. Nah kenyataannya sekarang banyak kalau sudah masuk rekening itu agak susah untuk memberikan simpanan pokok, simpanan wajibnya ini. Ini salah satu juga
10: jadi faktor kendala ya. Pak Kabid, ini kan kehadiran koperasi ini kan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman gitu. Nah, apakah ini sudah berjalan maksimal atau gimana?
11: Sekarang begini, konotasi kita adanya koperasi itu adalah langsung terfokus pada simpan pinjam. Padahal koperasi itu hanya bagian kecil simpan pinjam itu. Unit usahanya saja simpan pinjam itu, padahal banyak core bisnis yang ada di koperasi itu yang tidak semestinya harus simpan pinjam. Nah, ini pemahaman ini yang masih di
10: melekat gitu ya.
11: Itu bahwa yang melekat itu bahwa koperasi itu adalah tempat kita simpan uang, tempat kita pinjam uang, tempat kita. Nah, itu konotasinya, padahal kalau secara aturan sekarang koperasi itu adalah 5 jenis koperasi. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi banyak, ada koperasi pemasaran, ada koperasi simpan pinjam, dan bahkan ini ada KDKMP lagi yang keenamnya. Nah, tapi konotasi orang itu koperasi itu adalah simpan pinjam.
10: Berarti harusnya pengurus masing-masing koperasi ini melakukan evaluasi di tingkat itu gitu ya Pak Kabid. Dan apakah maksudnya dari sisa koperasi yang aktif ini, apakah memang mereka berjalan karena menjalankan fungsi-fungsi tadi itu?
11: Semua fungsi yang ada fungsi dia akan menjalankan seperti itu. Nah, itu sebagian kecilnya simpan pinjam. Tetapi yang sudah terpatri di masyarakat ini, koperasi itu adalah simpan pinjam. Ini yang harus kita sedikit mengeliminir hal-hal itu, sebab koperasi itu banyak entitas bisnisnya, bukan
10: yang harus dijalankan. Oke, siap.
11: Iya, yang harus dijalankan.
10: Pak Kabid, ini kan sekarang pemerintah pusat juga sedang menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah dengan kehadiran Kopdes ini juga tidak akan menggerus koperasi-koperasi yang lain, atau justru membangkitkan, atau seperti apa?
11: Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami kaidah program astacitanya Pak Presiden, hakikat dari itu membangun koperasi, bukan sebagai pesaing sebenarnya, ini sebagai mitra mereka. Apalagi adanya Koperasi Merah Putih ini termasuk agregator, atau dia bisa sebagai off-taker-nya, dia bisa mengembangkan. Contoh salah satu ada produk lokal misalnya. Kalau sudah bermitra di koperasi bisa mencari akses pasarnya, mencari pembelinya, mempromosikannya. Itu bisa saja di situ koperasi itu. Jangan dijadikan pesaing sebenarnya, seperti itu.
10: Kalau gambaran Kopdes kita di NTB sekarang seperti apa Pak Kabid?
11: Kopdes kita sekarang, Koperasi Desa Merah Putih sekarang yang dibangun di NTB kan 1166. Khusus untuk koperasi yang sudah hampir setengahnya itu sudah mulai berbisnis, meskipun belum ada gerainya.
10: Terakhir Pak Kabid, mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya mungkin pengurus koperasi kita yang masih aktif gitu di momentum Hari Koperasi Nasional ini, apa yang ingin disampaikan?
11: Pesan sesuai dengan tagline-nya HUT Koperasi tahun ini, di mana koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Pasal 33 sebenarnya ayat 1 Undang-Undang Koperkooperasian, bahwa koperasi itu dari dan untuk kita, untuk anggota. Kalau sudah memaknai koperasi itu dari dan untuk kita menjalankan core bisnisnya sesuai dengan kaidah koperasi, insya Allah masyarakat itu akan terbantu dan akan sejahtera kalau betul-betul menjalankan koperasi, tetapi dengan catatan dengan memilih pengurus yang amanah.
10: Ya, makasih. Oke, Pak Kabid. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
3: Yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini kita...
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng Igede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau.
3: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk disamping secara kuantitas juga kualitas.
13: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
3: Dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kota Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media, misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
13: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak KPAD Bali meminta orang tua dan sekolah lebih aktif mendampingi anak dalam penggunaan internet dan media sosial di tengah meningkatnya aktivitas anak di ruang digital.
14: Dua kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya.
15: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali menilai pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet dan media sosial masih perlu terus diperkuat seiring masih banyaknya orang tua yang belum memahami pembatasan akses sesuai usia. Ketua KPAD Provinsi Bali Niluh Gedeastini kepada RRI kemarin mengatakan keluarga dan sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko di ruang digital sehingga edukasi kepada orang tua terus didorong agar lebih masif.
16: Ya, itu yang paling penting karena mereka menjadi garda terdepan ya orang tua dan di sekolah. Bagaimana juga mengupayakan dengan orang tua juga untuk sama gitu melakukan literasi dan lain-lain karena orang tua juga tidak semua juga memahami bagaimana untuk membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses gitu ya. Karena kan Permen Kominfo yang baru kan 16 tahun ya.
15: Gede Astini menambahkan sepanjang 2026 KPAD mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan melalui media sosial. Selain itu ada 2 kasus kekerasan di ruang digital yang juga dilaporkan ke KPAD termasuk kekerasan seksual.
16: Ini terpapar kekerasan itu ada 5 anak yang melalui media sosial. Kalau yang untuk anak yang korban kekerasan menggunakan ruang-ruang digital yang kita temukan di sini 2 kasus ya yang lapor langsung ke KPAD ya. Itu yang kekerasan di ruang digital yang berkaitan dengan itu ada seksual gitu ya.
15: Yastini menambahkan penguatan literasi akan diperluas melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar pendampingan anak di ruang digital lebih optimal. KPAD Bali mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap aktivitas dan perubahan perilaku anak saat menggunakan gawai serta segera melapor ke KPAD atau layanan terkait jika ditemukan tanda kekerasan di ruang digital. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Polres Buleleng mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka dan menyita 33,18 gram sabu. Kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.
17: Kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba terkait dengan...
18: Polres Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng. Selama periode Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus narkotika dengan menangkap 10 tersangka serta menyita puluhan gram sabu sebagai barang bukti. Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana yang digelar di Mapolres Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif Satres Narkoba dalam menindak jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Dari 9 laporan polisi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 10 tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng dalam mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan narkoba.
17: Ada 9 laporan polisi dengan 10 tersangka dan dengan total barang bukti sabu seberat 33,18 gram bruto atau netonya sekitar 23,02.
18: AKBP Ruzi Gusman menegaskan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan toleransi kepada pelaku. Seluruh tersangka yang telah diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengembangan terhadap jaringan pemasok narkotika terus dilakukan oleh penyidik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
17: Kita tetap melaksanakan pukutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan kita tidak akan memberikan ruang sekecil apapun terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
18: Kapolres Buleleng menjelaskan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. AKBP Ruzi Gusman menilai keberhasilan mengungkap 9 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat melalui pemberian informasi kepada kepolisian. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet mengikuti tes seleksi fisik.
19: Menurunkan atlet junior untuk menggantikan kakak-kakaknya yang masih belum bisa pulih atau recovery.
20: Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut tahun 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Harian Pengkap PRUI Tabanan, Igusti Putuweda Astawa, kepada RRI di Tabanan kemarin. Dikatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih.
19: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang belum mendominasi, tapi untuk tahun terakhir, kami datang dari PON Aceh, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera, sehingga kami tidak bisa bermain maksimal di PON yang terakhir, di mana itu sudah melahirkan juara yang baru, kekuatan yang baru, ada Denpasar, ada Klungkung yang sampai sekarang pun kami akui memang mendominasi baik di tingkat pelajar maupun di porprov.
20: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres PRUI Bali itu mengatakan target PRUI Tabanan pada porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus ke babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium.
19: Kami dari PRUI Tabanan tentu saja target yang paling tinggi yang ingin kami capai adalah mengembalikan posisi Tabanan sebagai salah satu atlet yang bisa mencetak pemain untuk berlaga di PON nantinya, di PON 2028.
20: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, meskipun saat ini para atlet senior tengah menjalani pemulihan cedera, namun Pruita Banan tetap berupaya untuk memoles performa atlet-atlet junior yang notabene merupakan juara-juara Porjar. Namun Weda Astawa memastikan Pruita Banan tetap akan menggunakan atlet lokal binaan sendiri dan tidak akan melakukan impor atlet dari luar Kabupaten Tabanan atau luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti warta berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami ngajak Anda untuk mengikuti program dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, nanti kami juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18.14 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Sahabat pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji El Mujib MPD dengan judul Memelihara Nikmat Iman. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Saudaraku kaum muslimin para pendengar yang berbahagia Dalam kesempatan jumpa kita lewat udara RRI kali ini, marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti mengalirkan nikmat-Nya kepada kita semua. Sungguh semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan bukti rahman dan rahim-Nya kepada kita yang tidak akan luntur oleh zaman dan masa dan tidak akan lentur oleh kultur dan budaya. Salawat berbingkai salam. Terlupa pula kita haturkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yang dilahirkan untuk menuntun dan menyelamatkan manusia dari gelapnya ruang kejahilan menuju ruang penuh cahaya. Pancaran cahaya yang beliau pancarkan mampu menerangi sudut masyrik hingga maghrib. Maka pantaslah beliau digambarkan bagaikan rembulan dan matahari yang memiliki cahaya di atas cahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku, kaum muslimin para pendengar yang berbahagia. Saat ini kita masih berada pada permulaan hari-hari tahun 1447 Hijriah. Setelah beberapa hari yang lalu kita sama-sama telah memperingati tahun baru Islam tersebut. Jika pergantian tahun dalam Islam telah datang, maka kita telah dianjurkan untuk memperbanyak bacaan doa. Bagaimana agar diri kita terjaga dari godaan-godaan syaitan yang menggelincirkan dan menyibukkan diri dengan berbuat baik yang dapat mendatangkan kebaikan serta kebahagiaan. Awal perhitungan tahun dalam Islam dimulai sejak peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Perlu untuk kita ingat dan ketahui dan pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah atau berpindah dari Makkah ke Madinah dilakukan demi untuk menjaga keimanan yang telah terukir kuat dalam hati sanubari kaum muslimin dan para sahabat. Sebab kondisi syiar Islam dan ketauhidan di Makkah waktu itu mengalami cobaan yang amat dahsyat. Mengingat betapa sulitnya masa-masa itu, maka kita sekarang sebagai manusia yang telah diberikan nikmat iman dan Islam, wajib bersyukur dan menjaga dua nikmat tersebut. Jangan sampai terkotori dengan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Saudaraku, kaum muslimin para pendengar yang berbahagia, di dalam muqaddimah sebuah kitab Munyatul Faqir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarid diceritakan tentang kisah Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau bercerita, sebagian orang-orang fakir telah mengundang kami ke suatu jamuan di jalanan kecil Al-Qanadil, yakni di Mesir. Lalu telah berkumpul di sana kelompok para masyayikh. Kemudian makanan dihidangkan dan bejana-bejana dialirkan air. Lalu bejana itu terdapat sebuah bejana kaca yang baru. Sungguh bejana itu telah digunakan untuk kecing dan bejana itu belum pernah digunakan lagi. Lalu tuan rumah menciduk ke dalam bejana itu makanan dan kumpulan para tamu itu memakan makanan dari bejana itu. Lalu tiba-tiba bejana itu berkata, "Semenjak saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipakai menjadi wadah makanan mereka orang-orang mulia itu, maka saya tidak akan merelakan diri saya untuk dipakai lagi sebagai tempat untuk kotoran." Lalu bejana itu pecah terbelah menjadi dua. Lalu saya berkata kepada kumpulan orang-orang itu, "Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh bejana tersebut?" Lalu mereka semua menjawab, "Ya, kami mendengarnya. Apa yang bejana katakan?" Lalu semua mereka mengulang apa bunyi bejana tersebut. Mereka menjawab dengan jawaban suara bejana yang sedang pecah. "Tidak," kata Syekh Muhyiddin,
Sesungguhnya bejana itu telah berkata, Qulubukum mundu akramahullahu bil iman, fala tarda ba'da dhalika an takuna mahallan linajasatil ma'siyah wa hubbid dunya. Seperti itulah hati kalian semenjak Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan hati-hati kalian dengan keimanan. Maka jangan kalian redha setelah itu kalau hati kalian menjadi tempat untuk najis kemaksiatan dan cinta duniawi. Saudaraku, ada suatu ungkapan yang sangat berharga dan selalu terkenang dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau pernah berkata, Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indahu wallazi baqiya min ajali aqalla min dhalik. Sesungguhnya seekor kuda pacu ketika dilepaskan dan akan mendekati garis akhir, maka ia akan mengerahkan semua tenaga dan upaya yang ada padanya, sedangkan yang tersisa dari ajalku lebih sedikit dari hal itu. Adapun makna dari ungkapan tersebut kurang lebih adalah bahwa beliau telah menggambarkan gerak hidup di atas dunia ini bagaikan lomba pacuan kuda. Kuda pacuan yang sebentar lagi atau tinggal beberapa langkah lagi akan sampai kepada batas akhir atau garis finish, hendaklah meningkatkan langkahnya dengan mengeluarkan segala daya dan upaya, energi dan kekuatannya jika hendak menjadi pemenang yang beruntung agar tenaganya tidak sia-sia dan merugi, sehingga tampil menjadi yang terbaik. Itu semua adalah merupakan gambaran kehidupan. Jika dalam hidup ini kita sudah mulai mendekati batas kehidupan yang secara kebiasaan bisa dilihat mulai dari umur 60 ke atas, itu adalah waktu-waktu garis akhir atau hidup di dunia ini sudah mau menjelang berakhir, maka isilah waktu itu dengan sesekuat tenaga menjaga iman serta mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah meminta ampun atas dosa dan salah yang telah kita perbuat, sebab garis finis sudahlah dekat. Saudaraku, tak ada kisah yang mengisahkan bahwa hidup di dunia ini akan kekal. Bahkan semua kisah dan ibarah, kaul dan ungkapan menerangkan akan kebinasaannya, yang berawal dari binasanya diri menghadap Rabbul Izzati yang waktu tempatnya selalu jadi misteri, agar kita selalu ingat dan bersiap. Bagi para ulama terdahulu, kematian begitu melekat di hati mereka, bahkan menjadi sesuatu yang patut ditangisi. Kesedihan mereka bukan lantaran takut pada kematian itu sendiri, melainkan karena ketidakpastian apakah diri ini kelak mendapatkan ridha Allah atau tidak, apakah iman ini akan tetap atau tidak, itulah yang mereka khawatirkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga keimanan yang ada pada hati kita sampai kita meninggalkan alam atau dunia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Dan semoga Allah memanggil kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman di bawah naungan ridha dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Muminun ayat 51-60 yang akan dibacakan oleh Qoriyah Nurul Nurrohmi. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Satukan informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini. Masih akan kami putarkan lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: apa? Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat.

0: penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai pendengar Pro 1, kali informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto menitipkan 5 pesan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026. Pesan itu disampaikan di hadapan kepala daerah dan kembali ditegaskan dalam percakapan langsung dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal usai acara. Kelima pesan tersebut meliputi menjaga persatuan, membalas kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, menghadirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, serta membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar persatu karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapulidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

0: teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Charkarforty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Maksud dengan pondok pesantren.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
3: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
4: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
3: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
4: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
4: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
6: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan itu.
4: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tarin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
9: Kalau untuk dari segi SOP, memang

0: mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo, Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, itu juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
3: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
5: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
3: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita masih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya sakit juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram malam hari ini di hari Minggu ya, di 12 Juli 2026. Malam hari ini di resensi dan film, kami ajak Anda untuk menengok box office Juli 2026. Ada apa saja film-film yang akan tayang di bulan Juli? Kita awali dari film dalam negeri, ada Cinta Lama Babak Kedua. Ini sudah rilis di 2 Juli 2026. Film komedi romantis ini tentang kerumitan pernikahan Raka dan Ambar setelah masa lalu kakek nenek mereka terungkap. Di 2 Juli 2026 juga ada Dua Nafas. Ini merupakan drama keluarga yang menyentuh adaptasi film Korea The Way Home tentang perjalanan seorang nenek.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selain dua film tadi, Petmar, ada film Cinta Lama babak kedua yang disutradarai oleh Odi C. Harahap. Pemainnya ada Jepri Nicole, kemudian Sipa Haju, Miriam Belina, Indra Warkop, dan film ini diproduksi oleh Screenplay Film. Untuk Don Apa sendiri, sutradaranya adalah Riri Riza, yang dimainkan oleh sederetan artis-artis ibu kota, ada Christine Hakim, kemudian juga Ali Fikri, Maudy Ayunda. Nah, untuk Dua Napas, ini merupakan rumah produksi dari Mills Film. Film lain yang tayang di bulan Juli, ini ada Petaka Gunung Ulirang. Film horor ini menceritakan teror gaib saat sekelompok sahabat mendaki di alas Laliciwo. Nah, film ini disutradarai oleh Kimo Stambul. Kemudian untuk pemainnya ada Taska Namia, kemudian ada Jordi Pranata, dan juga Sinena Cinnamon. Untuk Petaka Gunung Ulirang diproduksi oleh Rapi Film. Masih dari genre film horor, di bulan Juli Anda bisa menyaksikan ada 402 rumah sakit angker Korea. Film horor garapan Anggi Umbara ini memadukan antara mitos urban Korea Selatan dengan ritual mistis yang ada di Indonesia. Nah, dibintangi oleh Tanta Ginting, kemudian juga ada Agni Hakwi, dan juga Samuel Rizal. Juli nanti, ya pendengar, Anda bisa menyaksikan film horor komedi yang mengangkat tren viral di kalangan masyarakat, Cek Hodam, ya, di 16 Juli 2026. Untuk Cek Hodam disutradarai oleh Muatliki Aiko, kemudian juga pemainnya ada Benny Boris, Indra Jegel, dan juga Oke Rangga. Film ini, Cek Hodam, di produksi oleh rumah produksi Imaginary.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: kita ikuti Lintas Informasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Balai Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerate, mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan, mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur, hingga partisipasi dan semangat gotong royong warga.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Lati. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin mulut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
9: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
10: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
10: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
9: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
10: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
10: Benar, anak ibu sangat berbakat.
13: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
9: Bu, mulai bulan depan, Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, nak. Selama ini, Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
13: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
9: Siti nggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
13: Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya, bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah,

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo pendengar, kembali Ruang Rindu hadir di hari ini di akhir pekan Minggu 12 Juli 2026. Dan seperti biasa Ruang Rindu hadir sampai nanti di jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami tentunya hari ini setelah berlibur di akhir pekan, mudah-mudahan semuanya pendengar dalam keadaan sehat ya dan bersiap untuk menjalani aktivitas kembali di esok hari. Malam hari ini bersama saya Beni Pertama sudah siap berbagi rindu, berbagi cerita dengan Anda di 646-521 atau 634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung di ujung telepon, kita sapa. Selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo Bang Raja, apa kabar?
1: Kabar baik-baik Bang. Gimana di sana?
0: Alhamdulillah sehat. Nanti Bang
1: dingin.
0: Oke, cuacanya sedang sedang dingin sekali Bang Raja.
1: Ya, apa ya? Ya, malamnya sekarang
0: Bang? Malam hari ini lagunya campuran, ada lagu Indonesia sama mancanegara tahun 60-70an.
1: Siapa-siapa?
0: Kalau yang Indonesia ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota, terus Krisye. Ada Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf.
1: Itu aja
0: ya, yang Ernie Johan ya, Senja di Batas ya, Kota. Oke.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Ya untuk Sila dan Pak Irwan ya. Untuk nanti Ayah Mantang Lu Ratu yang dimanusia di silahkan Ayu. Untuk Bang Fajar, Kordes, Purbayu, Alvin, Bunda Kertini, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Jaja, Bunda Cahaya. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi nih
1: kak? Yang lain kita jadi lebih dulu. Siapa lagi? Untuk Bang Benny ini yang terakhir.
0: Oke.
1: Semoga tugas dengan baik ya.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja sebagai pembuka pertemuan kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Mudah-mudahan sehat Bang Raja bersama keluarga. Di belakang Bang Raja, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bunda Kartini.
2: Iya, Bunda Kartini. Assalamualaikum Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, apa kabar?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Iya, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Bob Tutupoli itu.
0: Bob Tutupoli ya, siap.
2: Ya, satu-satu dulu.
0: Sila.
2: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Masnya, ada Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mbak Cinta. Semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Bapak Haji Herman, Bapak Mujib, Bapak Mujib, Bang Tembo, Bang Ordes, semua sehat selalu. Buat Bang Beni, sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini. Bunda Kartini di Lombok Timur tadi ya. Sehat-sehat selalu juga Bunda. Salam hangat juga untuk warga Lombok Timur di malam hari ini. Warga Kampung Baru dan sekitar wilayah Sawing juga ya. Ini lama gak pulang nih. Mudah-mudahan bapaknya sehat-sehat semuanya ya di sana ya. Di belakang Bunda Kartini. Selamat malam Bang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Di Pujut dingin Bang Fajar?
3: Di Mangkung
0: dingin Bang Fajar?
3: Ya dingin-dingin itu ada. Pada saya tadi
0: pas waktu itu tadi
3: keras.
0: Oh, ya. Berarti sedang ya, berputar.
3: Yang lain
0: sedang berputar-putar anginnya nih ke.
3: Oh iya, sama nih. Tapi sudah
4: beberapa hari sudah tidak terlalu kuat lagi.
0: Bang Fajar tadi pagi nonton Piala Dunia?
4: Ya, kalau dengar di radio dong.
0: Nah betul. Saya ya, juga di
4: nonton di radio.
0: Saya di rumah juga tadi dengar lewat RRI.
4: Iya.
0: Sisa karena, sisa 4 negara Bang Fajar masih menjagokan siapa ini?
4: Argentina.
0: Argentina. Oke.
4: Tapi itu gimana ya? Itu sampai mana? Nggak ada hasilnya ya. Ada pakai untuk nonton.
0: Oke.
4: Tapi center pakai saya.
0: Kalau di rumah bisa mendengarkan RRI, lihat RRI juga nggak apa-apa Bang Fajar. Oke. Salamnya buat siapa Bang Fajar nih?
4: Ada Bang Raja tadi menjadi pertanyaan jemaah.
0: Oke.
4: Ada Bunda Kartini tadi, Bunda Isa. Dihajarkan nanti di Allah Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ila, Mbak Kenza, Bunda Masnya, Bunda Marni, dan Mbak Putri. Ada Willy, ada Menyesek, ada Mbak Nade, Bunda Bogeng, Mbak Miriam, Mbak Miha, Mbak Bonjun, Mbak Yang Lai, Pak Mawin, Pak Mahedin, Bang Sukri, Bang Robert, Bang Syahrin, Bang Tengzu, Mbak Yang Prana, Mbak Yang Tayanga, Mbak Yang Minutin, Bang Rian, Dian Maksimu.
0: Oke.
4: Halo?
0: Enggit ya?
4: Ada Bang Rian, Bang Alvin. Semua menit.
0: Siap.
4: Iya. Kenapa bapak-bapak berdandang semuanya? Tetap sangat sehat. Dan untuk Bang Benny, setelah ini ada semua keluarga besar RRI. Terangkan panjang umur merah.
0: Amin.
4: Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Fajar.
4: Iya, terima kasih. Selamat malam dan selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar di Mangkung ya, walaupun tidak bisa menonton secara langsung tapi setia mendengarkan Piala Dunia dari RRI ya. Ya untuk Anda juga yang mungkin tidak sempat nonton langsung bisa mendengarkan siaran Piala Dunia secara langsung lewat RRI. Baik pendengar, sebelum kita lanjut yang kerangkering-kerangkering sabar dulu ya. Kita ke Ernie Johan dulu dengan Senja di Batas Kota.

0: Segmen Hari setelah senja di batas kota, kembali kita di Ruang Rindu ya, di pukul 23 lewat 13 menit. Silahkan untuk Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama lagi, kami persilahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih, Kak?
1: Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Babie dingin Pak Jamiluddin?
1: Nah, ini sedang buat keluar klinik, tiga pakai klinik nih, celana dua. Mana baju yang punya kepala itu?
0: Oh, gitu.
1: Dinginnya luar biasa.
0: Di dalam rumah saja Pak Jamiluddin?
1: Siangnya panasnya luar biasa lagi. Mau dapat teman-teman dulu ini dari utara dulu, tanah hidup temuin ada Finansi, ada Ila, ada Maya Mantan, ada bagian Bebor, ada bagian Rizki, ada Cicak di Batinguli, ada Mbak Lalu yang di Sobek gitu, dan Sukri atau Jabak Timo, ada Sumbawa itu siapa namanya lah?
0: Yang di Sumbawa nih ke ada Pak Tenggo.
1: Oh iya Pak Tenggo, salam kenal Pak Tenggo, salam kenal suara saya ya, salam kenal dan saudara. Ya sampai itu, begitulah belum bang.
2: Oke, ada yang mau masuk nanti, mau kebanyakan kita sebut.
0: Gih Pak Jamiluddin.
1: Kita bagi-bagi yang tak sebut sekarang, besok kita sebut sedikit ya.
0: Siap.
1: Ya kalau gitu, mudah-mudahan kita sehat selalu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jamiluddin tadi ya di Bebie Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Jamiluddin. Lagi dingin banget katanya di sana. Di belakang Pak Jamiluddin, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewa Lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya abangku?
3: Alhamdulillah.
0: Masih sibuk di hari Minggu Bang Ordes atau sudah santai?
3: Agak ganti nih, besok lagi sambung nih, mumpung Bang Benny sedang siaran.
0: Gih.
3: Saya lihat cek loh Bang Benny, kan saya lihat tadi Bang Benny yang siaran langsung saya, apa itu, pegang HP.
0: Bang Ordes, mau pilih lagu enggak?
3: Lagu yang mana tadi yang? Tadi kan saya dengar tuh, Batu Kota lagi.
0: Waktu itu balik sudah sana ini nih. Di bawahnya ada Lili Suryani, pilih Lilian. Terus ada Krise Merpati Putih.
3: Nah itu ada Krise ya.
0: Krise, oke okay.
3: Nah, salam Ben ya.
0: Iya yeah.
3: Salam sama Bang Fajar, Bang Raja, Bang Jinju, Bang Irwan, Mbak Aya, Mbak Ila, Mbak Jinja, Mbak Jinanti, Bayu di Maluku Utara, Bang Rian, Bunda Cikajar, Bunda Lalu, Bunda Isa, Bunda Kartini, Bunda Timur. Kemudian Pak Jamiluddin tadi ya.
0: Yeah.
3: Kemudian Pak Solihin. Kemudian satu lagi. Semua Bang Bani ya.
0: Siap.
3: Semoga Bang Bani selamat juga, semoga sehat-sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Dan rezekinya tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Dan semoga besok aktivitasnya lancar ya. Sudah masuk ke awal pekan lagi besok di Senin 13 Juli. Mudah-mudahan lancar semuanya pokoknya. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo.
4: Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Tenggo.
4: Iya, betul kok ini.
0: Bagaimana kabarnya, Bang Tenggo?
4: Ya, biasa aja
0: di rumah, Bang Tenggo, atau sedang di luar itu?
4: Di rumah.
0: Oke. Kirim salamnya buat siapa, Bang Tenggo, silakan.
4: Salam dan sahabat Pak Jamal itu salam kembali ya, teman-temannya Pak Jamal itu. Buat Kinanti, buat Tinja, Tinja Maya, Tinja Aisyah, buat Kartini. Kena Ben, itu aja dah kasihan teman di belakang gue.
0: Siap.
4: Oke dah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo di Sembawa. Ya, apalagi di Sembawa ya, dengan luas wilayah yang kepadatan penduduknya tidak sepadat di Lombok. Tentunya mungkin kalau sedang musim dingin seperti sekarang lebih terasa lagi ya. Baik, satu penelpon lagi di belakang Bang Tenggo. Halo, selamat malam Bang Rindu. Dengan siapa?
5: Malam.
0: Dengan siapa nih, ke? Dengan siapa?
5: Dengan Bang Tiki.
0: Bang Tiki?
5: Iya.
0: Bang Tiki di mana?
5: Di Lombok Timur.
0: Di Lombok Timur. Oke, Bang Tiki, salam kenal ya.
5: Ya, saya pernah ketemu
0: Kenapa Bang Tiki?
5: Ya, saya punya setianya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Tiki. Oke, mudah-mudahan rajin saling menyapa Bang Tiki ya. Rajin-rajin masuk di sini Bapak ya.
5: Saya melihat teman-teman yang lainnya.
0: Nggih.
5: Iya, gimana kabarnya? Apa ini namanya?
0: Ini ada Bang Benny di sini.
5: Ya, Bang Benny.
0: Nggih.
5: Kenal.
0: Siap, salam kenal balik Bang Tiki.
5: Apa nak buat?
0: Agak putus-putus suaranya Bang Tiki.
5: Iya, soalnya sinyalnya enggak ada ini.
0: Ah, nggih. Bang Tiki mengirim salam buat siapa nih?
5: Ini ada bola ya.
0: Hari ini tidak ada lagi. Besok sambil kirim-kirim salam, sambil kirim-kirim salam saya liatin jadwalnya Bang Tiki.
5: Kirim ke sana. Heeh.
0: Halo, halo Bang Tiki. Iya, sinyalnya sepertinya ya. Mudah-mudahan Bang Tiki rajin mampir ya di saluran interaktif RRI Pro 1 pokoknya. Selamat datang dan selamat bergabung, ini menjadi warga RRI Pro 1.

hari Rabu ya, pukul 4 dini hari antara Prancis melawan Spanyol itu. Kemudian di hari Kamis nanti ada Inggris melawan Argentina yang baru menang tadi pagi ya Argentina. Ini hari Kamis sama juga pada pukul 4 dini hari. Baik, pendengar, kembali kita ke lagu ya. Ada Bob Tutupoli dengan Mengapa Tidak Maaf. Kemudian nanti ada Krisya dengan Merpati Putih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya benar, kembali kita di Orang Rindu ya, pukul 22:36. Masih ada sekitar 20-an menit ya kebersamaan kita di Orang Rindu. Untuk pendengar yang tadi sudah masuk ya, dicoba lagi di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Ya benar, kunjungan Presiden Prabowo kemarin ini ya juga salah satunya beliau optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Jadi dengan meningkatnya produksi pangan tentunya ya, dan juga pembangunan infrastruktur. Salah satunya tentunya dengan diresmikannya 5 bendungan di berbagai daerah termasuk yang ada di daerah kita ya. Ada bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi disampaikan oleh Presiden pendengar bahwa pembangunan bendungan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah ya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ditambahkan oleh beliau bahwa setiap anggaran negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani katanya. Nah, setelah dibangun, beliau kemudian meminta agar seluruh bendungan yang sudah dibangun ini dikelola secara profesional agar pasokan air benar-benar bisa sampai ke lahan pertanian. Jadi menurut Presiden, keberhasilan pembangunan bendungan ini tidak hanya diukur secara fisik, tapi juga kemampuan meningkatkan produktivitas pertanian ya. Ya, semoga ya pembangunan beberapa bendungan termasuk yang ada di Gunung Sari, di Bukit Tinggi Gunung Sari ini ya, bendungan Meninting ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, Manji Rindu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, tumben ini bisa masuk Bunda Cahaya.
1: Sudah bisa diangkat-angkat sama Mas Benny.
0: Lama tidak dengar kabarnya ini. Sehat Bunda?
1: Sering saya tunggu Mas Benny siaran tetap ini. Bukannya enggak tetap monitor. Tidak dapat data.
0: Ini malam hari ini bisa masuk air nih Bunda?
1: Iya, ini nasib saya yang dapat sudah ini.
0: Bunda mau pilih lagu?

0: ada beberapa yang belum diputar ini.
1: Mana yang belum diputar?
0: Ada Edi Silitonga, Biarlah Sendiri. Terus Ade Manhutu, Virgo.
1: Itu dah Edi Silitonga itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, dah salam diri.
0: Sila.
1: Bunda Rita, Bunda Umur, Bunda Sajar, Bunda Lale, Bunda Marni, Pak Cetri, Bang Raja, terus Bang Fajar, terus siapa Bu Kartini, Bang Cike, Cike apa namanya itu, terus siapa Mbak Lidia, sama Jang Listrik, sama yang sama yang sama Edin, Pak Alpin, Raden Gedon, Pak Jamiluddin, siapa lagi?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Iya, Mbak Kinanti. Siapa yang sebut saja Mbak Gaisa, Mbak Gaisa, Pak Muhammad.
0: Kenapa, Mbak?
1: Ini Bang Raja atau Bang Fajar itu deket-deket
0: sama. Oh, Bang CS-nya
1: Pak Muhammad, bunda. Suaminya Bunda Aisyah.
0: Bang Raja CS-nya Bunda Aisyah itu.
1: Bang Raja, Kak Bunda Aisyah tidak saingan. Dapat ke Bunda Aisyah ya? Dapat pasti nggak dapat-dapat. Apa lagi? Pak, semuanya ada ya?
0: Nggih.
1: Pak Denny, selamat bertugas. Saya selalu kurang sama yang kesayangannya. Kasih waktunya, Mas Den.
0: Terima kasih kembali, Menteri Cahaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paya, semoga sehat selalu ya bundaku ya di Praya. Salam hormat juga untuk keluarga di Praya bunda. Yang di Lombok Tengah juga ya, ada Mbak Maya ini belum masuk. Kemudian Bunda Siti Hajar, ada Mbak Lale. Lombok Utara juga ya, ini udah berapa hari? Kebetulan mungkin ya di jam saya siaran belum pernah masuk. Ada Ila, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin, ada Pak Mawiin. Apa kabar ini ya pendengar-pendengar yang dari Lombok Utara? Ini lama tidak mendengar kabarnya. Halo Bang Tiki, tadi terputus ya karena sinyal. Tadi salamnya belum belum tersampaikan Bang Tiki. Siap.
1: Oke. Suara mana ada mantang? Mana ada? Lagi tinggi juga.
0: Siapa lagi?
1: Tentang aja juga.
0: G.
1: Kemana masuk semuanya ya?
0: G.
1: Berapa? Lagunya
0: Oke Bang Tiki. Masih agak putus-putus sinyalnya Bang Tiki ya. Kayaknya assalamualaikum udah terakhir nih tadi. Mudah-mudahan besok pas gabung lagi Bang Tiki sinyalnya bisa lebih jelas ya, biar salam-salamnya ini tersampaikan dengan jelas juga. Baik pendengar, kita ke lagu kembali ya. Nanti kalau masih ada waktu kita balik lagi di sesi selanjutnya. Tapi kalau tidak berarti sampai di sini ya. Kita lihat topnya nanti ya. Kita ke Rolling Stone dulu. Ada Gimme Shelter.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat kesatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat.

dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Saya dapat mendengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kelompok kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Al-Quran? An-Nas. Kalau An-Nas itu surat ke 114 dikurangi 2 berapa? Jadi 112 suratul Al-Ikhlas niki. Apa sejarahnya Bapak Ibu, ini tidak kalah penting. Disebut di sini rawa ad-dhahak ya. Annal musyrikin arsalu Amir bin Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya syakokta asona au farrokta kalimatana. Jadi kaum kafir menurut ini tabiin yang bernama Ad-Dhahak, beliau meriwayatkan Bapak Ibu, ketika Rasul menyebarkan dakwah, orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu sebelum Nabi hijrah ini merasa marah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata apa? Apa kata mereka? Wahai Muhammad, engkau telah menghancurkan tongkat kami. Ini bahasa kiasan. Ya, ini menghancurkan keyakinan Arab saat itu. Farrokta kalimatana, engkau telah menceraiberaikan kalimat-kalimat kami, petuah-petuah kami, ajaran-ajaran nenek moyang kita. Ya, wasababta alihatana, engkau telah hina-hina, rendah injak-injak Tuhan-Tuhan kami. Wa khalaqta dina abaika, dan engkau telah berbeda dengan keyakinan yang diwariskan oleh nenek moyangmu, katanya, wahai Muhammad. Ya. Kemudian dikatakan di sini, fa in kunta faqiran agnaynaka, wahai Muhammad, sekiranya engkau fakir, melet emas, melet kepeng, mau kepeng, mau emas, seperti di Indonesia satu pejabat bisa simpan 75 kg emas. Ya, 75 kilo. Ini pejabat bawahan, belum pejabat atas, mungkin mudah-mudahan saja tidak terjadi, cukup di situ saja. Kami akan kayakan kamu Muhammad. Ente mau kepeng berapa? Ente mau dolar real berapa? Ente mau jabatan apa? Ente mau emas berapa kilo, berapa ton? Kami cari demi kamu Muhammad. Nah, itu kurang lebih. Wa in kunta majnunan dawainaka, ya Allah, yang ngolok ini. Mun sida jogang Muhammad miring-miring, saya luruskan, saya obati sida. Nah, itu kurang lebih anu ini dia merayu-rayu Nabi Muhammad. Nah, ini wa in hawaita imro'atan zawajnaka. Kalau engkau melet dengan nina berembe ingas pire milik, berapa jumlahnya, berapa cantiknya, kayak apa kadar halusnya kulitnya segala macam, kami carikan wanita itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Nabi alaihi salatu wasallam, lastu bi fakirin wala majnunin wala hawaitu imra'atan. Saya bukan orang miskin. Nah, ini menarik Bapak Ibu, kalau kita menjadi ahli dakwah, penyebar kebaikan, meskipun maaf kenyataan kita ini tidak semewah orang sebelah, misalnya kendaraan kita, baju kita, rumah kita, apa yang kita miliki tidak banyak, tapi jangan ada itikad kita ini miskin, fakir, jangan. Kita ikuti Rasulullah. Kenapa? Kita kaya ilmu, kita kaya insya Allah amal, bukan berarti untuk sombong, tidak, untuk diri kita, supaya kita tidak merasa down, supaya kita enggak silo dengan orang-orang sebelah yang satu mobilnya sampai 10 miliar misalnya, padahal gaji resminya cuma 10 juta. Dari mana? Wallahu alam bisawab. Nah, jadi lastu bi fakiran wala majnun, saya juga tidak jogang, wala hawaitu ya imra'at, saya tidak juga menginginkan banyak wanita, tetapi saya adalah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatillahi taala. Dan saya mengajak kalian untuk meninggalkan beribadah kepada benda seperti patung, seperti asnam bahasanya di dalam kitab-kitab itu Bapak Ibu, ila ibadatillah, untuk menyembah Allah taala. Farsalu thaniatan, ketika balik ini siapa namanya Amir bin Tufail ini Bapak Ibu, ke kaumnya, gimana Tufail atau Amir, sukses enggak? Gagal tiang. Apa gagal? Sudah tawarkan kesehatan ditolak oleh Muhammad, tawarkan harta emas macam ditolak, tawarkan wanita ditolak. Kemudian diutus lagi yang kedua kalinya, apa namanya ini, Amr bin Tufail. Farsalu thaniyatan waqalu kul lah bayyin lana jinsa ma'budik, ya, amin zahabin amin fiddot au fiddotin fanzalallahu hadhi surah, yani kul wallahu ahad, dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu, penasaran kemudian sekarang, apa istilahnya bahasa tadi itu, kepo orang Arab ini waktu itu. Kok dia tolak? Kalau gitu kayak apa sih Tuhannya Muhammad ini? Apakah Tuhannya terbuat dari emas

0: emas murni atau dari perak atau dari apa gitu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menyampaikan kepada Amir bin Tufail agar disampaikan kepada kaumnya bahwa Allah tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak, tidak terbuat dari kepeng, tetapi apa? Kul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini asbabun nuzulnya. Singkatnya ingin sampaikan kepada kita semua di sini tentang mukjizat terakhir ini, untuk sebenarnya tafsirannya juga banyak di situ. Bapak Ibu, ini ada penegasan ya dari satu kitab yang lain yang pernah saya sampaikan, Dr. Fadil Soleh As-Samaroi. Beliau ini pakar linguistik Al-Qur'an, profesor bidang linguistik tata bahasa balaghah Al-Qur'an. Beliau menyebutkan satu rahasia mukjizat dalam suratul Ikhlas. Terlepas dari segi spiritualitas tadi, terlepas kalau kita ingin masuk surga, terlepas kalau besok kita meninggal supaya jenazah kita hilang tidak ada di bumi ini, tetapi disimpan di tempat yang mulia di sisi Allah, terus kita amalkan 12 ribu itu, tetapi dari segi mukjizatnya, mukjizat kebahasaannya. Apa itu? Ya, Syekh Fadil, Soleh Fadil ini menyebut ada ijaz logawi atau ijaz kajian linguistik Al-Qur'an di dalam surat Al-Astaghfirullahaladzim. Kita sebut mukjizat ini dia. Ya. Jadi apa maksudnya? Di sini dari ayat yang mengatakan atau lafaz Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Jadi di ayat ketiga dan keempat. Jadi kata lam di sana. Jadi kata lam itu, lam yalid wa lam yulad itu artinya tidak diperanakkan, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan ayat keempatnya, dan Allah tidak memiliki sekutu dengan apapun. Nah, maksudnya di sini banyak orang sederhana bertanya, kenapa tidak menggunakan kata lan, tidak akan? Mengapa tidak menggunakan kata lan yang artinya tidak akan? Tidak akan diberanak dan tidak akan diperanakkan, dan tidak akan ada sesuatu apapun yang sekufu setara dengan Allah. Tetapi mereka kata lam yang berarti tidak bertemu dan fi'il mudhari. Ternyata pakar bahasa akhirnya mengakui kehebatan rahasia menggunakan kata lam, bukan dan kata lan yang berarti harful istiqbal, huruf yang menunjuk sesuatu akan datang. Ternyata apa Bapak Ibu? Faktanya di dunia hari ini, orang yang dalam tanda kutip membuat agama itu banyak sekali. Sampai-sampai kalau kita bicara sejarah agama Bapak Ibu, di dunia ini sejak Nabi Adam hingga hari ini ada kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000 agama, coba sampai hari ini 5.000 sampai 10.000 agama. Artinya manusia ini punya potensi buat-buat agama. Sehingga dalam sejarah agama dibagi dua kategori agama, ada agama langit dan ada agama bumi.
1: Pro 1 RRI Mataram. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang tadi ditutup dengan kajian subuh ya. Kajian subuh tadi mengkaji Ulumul Quran yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

pagi untuk Anda di hari ini ya, Senin 13 Juli 2026. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pagi yang cerah di Senin ini menjadi awal yang membawa semangat baru ya. Membawa semangat baru dan langkah yang lebih optimis untuk menjalani berbagai aktivitas. Saya Andi, senang bisa kembali hadir untuk menemani Anda di NTB pagi ini, Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan ya, saya akan membagikan informasi untuk Anda, informasi perakiran cuaca atau informasi yang lainnya, dan sesuatu yang menarik ya, yang akan kita bagi di pagi hari ini. Dan pagi ini, saya ingin mengajak Anda juga untuk merenung sejenak ya, kalau hari ini diberi kesempatan memulai dengan satu hal yang lebih baik dari kemarin, apa yang ingin Anda ubah atau lakukan?

0: kesehatan penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum nanti kami akan hadirkan untuk Anda warta berita NTB pagi ini, kami hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana untuk wilayah timur ya, di NTB, ya ini kami awali dari Kota Bima. Kota Bima terpantau hari ini berawal dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 93%. Sementara untuk Kabupaten Bima dan Dompu tidak berbeda jauh dengan Kota Bima. Kabupaten Bima dan Dompu hari ini juga terpantau berawan dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 93%. Dan kita beralih ke wilayah Sumbawa ya, Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Hari ini juga berawan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 93%. Dan kita melihat ataupun menyimak informasi perkiraan cuaca untuk beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau berawan juga dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 87%. Tidak berbeda jauh dengan Lombok Timur, Lombok Tengah hingga Lombok Barat juga terpantau berawan untuk hari ini dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 46 hingga 89%. Kemudian untuk wilayah Lombok Utara ya, dan Kota Mataram hari ini juga berawan dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 87%. Ya, dengan demikian informasi perakiran cuaca hari ini Senin 13 Juli 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, berdua konsep Radio Mataram, waktu terus merapat ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya saat ini pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan warta berita NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di Jalan Langkun 83 Ampanan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Dibutuhkanlah pengawasan semua lini, terutama bagaimana pertiban pengawasannya penduduk Lombok Tengah kita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Melinting Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Melinting, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Pagi untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Melalui Dinas Tenaga Kerja, koordinasi dengan kepolisian diperkuat untuk mengawasi mobilitas pekerja migran, sekaligus memastikan seluruh calon PMI berangkat melalui prosedur resmi, sehingga terhindar dari praktik perdagangan dan penyelundupan orang. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi, dan perlu ada pengawasan-pengawasannya.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat kerjasama dengan kepolisian dan berbagai instansi, salah satunya Australian Federal Force, untuk mencegah pekerja migran Indonesia PMI menjadi korban penyelundupan orang. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, Lombok Tengah dipilih oleh Australian Federal Force karena memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Bandara Internasional Kawasan Wisata Selat Pelabuhan Awang dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih kuat untuk mengantisipasi potensi penyelundupan orang.
1: Ini pulau di tengah-tengah laut kan, daerah pulau, kepulauan kecil ini kan. Nah, sangat dibutuhkanlah pengawasan semua lini, terutama bagaimana pertiban pengawasannya penduduk Lombok Tengah kita. Yaitu tugasnya kadus, tugasnya kepala desa, dan koordinasi dengan Babinsa Binkamtib,
3: betul kan? Selain pengawasan wilayah, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi mobilitas pekerja migran. Langkah ini dilakukan agar calon PMI berangkat melalui jalur resmi dan tidak menjadi sasaran jaringan penyelundupan orang. Menurutnya pun, Dinas Tenaga Kerja tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada calon PMI, tetapi juga membangun koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan proses penempatan kerja berlangsung sesuai prosedur dan aman.
1: Selain pelayanan tenaga kerjaan, juga butuh pengawasan sejauh mana kerjasama koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain. Nah, contoh tenaga kerja, PMI, jadi dia keluar, kemudian ada juga yang masuk ke Lombok Tengah. Nah, tentu kita harus lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi. Ya, perlu ada pengawasan-pengawasannya.
3: Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikan Kapolres Lombok Tengah, hingga saat ini wilayah Lombok Tengah masih tergolong aman dan belum ditemukan kasus penyelundupan orang yang mengganggu stabilitas keamanan maupun pembangunan daerah. Meski demikian, ia menegaskan potensi kejahatan tersebut tetap harus diantisipasi. Karena itu, koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi pimpinan daerah terus diperkuat dengan melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah desa, hingga aparat kewilayahan seperti Babinkamtibmas dan juga Babinsa.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur tetap mengedepankan perlindungan dan penempatan yang jelas bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI. Untuk itu, para PMI didorong untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Yunia Herawati melaporkan.
4: Karena untuk kita memberikan perlindungan itu kalau berangkat dari kita tidak tahu.
3: Perlindungan dan penempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia PMI melalui mekanisme resmi dipastikan tetap dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Haji Suroto, mengatakan perlindungan PMI telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut mengatur seluruh tahapan, mulai dari persyaratan menjadi PMI, proses penempatan, hingga perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Di tingkat daerah, Haji Suroto mengatakan pemerintah juga telah memperkuat perlindungan melalui peraturan daerah yang ada. Penempatan kerja secara prosedural menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan kepada PMI.
4: Oh, saya PMI. Buktinya berangkat, buktinya kepas menjadi PMI apa, kan harus bisa ditunjukkan. Baru dia ngomong tentang perlindungan. Jadi kalau buktinya sebagai PMI aja, tidak punya, tapi minta perlindungannya banyak kan bisa. Kalau buktinya, oh saya PMI, buktinya saya berangkat, berumur saya ini, berangkat ini, perjalanan saya bekerja di sini, melalui PT ini, dan kemarin di Sisko terdaftar ada namanya, atau di tiap kerja ada, kalau ada masalah kan, tinggal kita hubungi PT-nya, tinggal kita hubungi PT-nya, tenaga kerjanya, hak-haknya semua akan dipenuhi.
3: Haji Suroto mengatakan jumlah PMI asal Lombok Timur yang berangkat melalui jalur resmi terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 15.463 orang diberangkatkan ke berbagai negara tujuan, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 13.000 orang. Akan tetapi pada tahun 2026 ini jumlah keberangkatan diperkirakan sedikit menurun karena mulai terbukanya lapangan kerja baru di dalam daerah yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Haji Suroto menambahkan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI asal Lombok Timur. Sekitar 80% pekerja migran dari Lombok Timur bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit karena dinilai memiliki etos kerja yang baik dan disiplin.
0: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dengan jalur unprosedural berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah desa diminta untuk waspada jika ada warganya yang nekat memilih jalur ilegal untuk melapor ke Dinas Nakerteras Dompu. Mujtahidin melaporkan.
5: Tetap kita respon.
6: Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan pengiriman pekerja migran jalur ilegal cukup tinggi. Tidak mau ribet dan tidak perlu usia yang cukup menjadi pilihan warga Dompu menempuh jalur unprosedural. Meski pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mengingatkan warganya untuk memilih jalur legal, namun sosialisasi itu akan kalah dengan bujuk rayu sponsor ilegal yang bersedia memberangkatkan ke luar negeri di umurnya belum memenuhi syarat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu Abdul Said mengatakan cara-cara ilegal apalagi dengan sasaran pekerja wanita berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tidak hanya menjadi sasaran TPPO, keberangkatan dengan unprosedural ini tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi persoalan di luar negeri. Meski unprosedural, PMI yang menjadi korban TPPO maupun menemukan persoalan hukum dan kecelakaan kerja, Pemkab Dompu akan terus berupaya memulangkan meski dengan proses yang sedikit ribet.
5: Tetap kita respon sama sebenarnya, sama koresponnya. Itu bagaimanapun itu warga kita itu.
6: Saya menegaskan, rata-rata yang ditemukan terjadi persoalan baik hukum maupun mendapat siksaan dari majikannya merupakan PMI yang berangkat secara unprosedural. Agar dapat diminimalisir, saya juga meminta kepala desa untuk selektif dalam menerbitkan surat keterangan terkait dengan dokumen calon PMI. Desa, kata Said, sangat berpeluang untuk meminimalisirnya sebab semua persyaratan untuk keberangkatan diterbitkan oleh pemerintah desa. Selain itu, desa yang mengetahui dan memahami kondisi calon PMI yang akan berangkat termasuk usia dan perusahaan mana yang memberangkatkannya. Dinas Nakerteras Kabupaten Dompu sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan penerbitan paspor bagi calon PMI. Apalagi Dinas Nakerteras Kabupaten Dompu yang berada di komplek perkantoran klaster 2 yang di dalamnya juga dibangun mal pelayanan publik. Di mal yang berada di klaster 2 ini, kantor imigrasi BIMA membuka pelayanan penerbitan paspor bagi masyarakat Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
5: Kita warga kita itu.
0: Pekerja migran Indonesia PMI kerap menjadi sasaran berbagai tindak kejahatan di luar negeri. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat menginginkan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada para pelawan devisa tersebut. Berikut komentar masyarakat.
7: Saya Alvin dari Udayana. Perlindungan itu udah pasti banget karena banyak banget kasus yang pekerja imigran kita tuh kurang dapat perlindungan. Terus juga dalam proses orang kita mau kerja ke luar negeri itu, menurut saya ada dapat cerita sih dari teman, itu prosesnya lumayan rumit juga, entah itu ngurus-ngurus visa, paspor dan sebagainya. Mungkin itu bisa dibuat lebih mudah, nggak dipersulit, karena pemerintahan kita nih untuk ngurus-ngurus hal yang kayak gitu tuh perlu makan waktu yang lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Jadi mungkin bisa prosesnya dibuat lebih mudah, tidak diberatkan ke kita yang mau kerja keluar gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Tajrina Herunisa dari Lombok Timur. Yang diharapkan ya tentunya dari tenaga kerja Indonesia, terutama itu butuhnya perhatian dari pemerintah, khususnya dari perlindungan yang harus didapatkan oleh TKI yang ada di Indonesia juga tentunya. Karena kan jauh juga dari keluarga, tentu saja harapan keluarga pun juga pengennya yang terbaik gitu. Itu sih yang penting untuk harapannya, semoga dari pemerintah pun juga memberikan perhatian yang lebih kepada TKI Indonesia.
9: Perkenalkan, nama saya Samsul Mahrib, saya dari Lombok Timur. Untuk pemerintah sih lebih ke arah menekankan lagi dari segi selektif terhadap pegawai-pegawai yang diberangkatkan begitu Pak. Dan juga untuk teman-teman yang menjadi TKI, mengingat sekarang bukan hanya pemerintah yang harus perlu diberi saran, namun pada diri sendiri untuk bawa sadar akan konsekuensi dari ilegal tersebut gitu Mas.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih adanya persoalan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proses penempatan PMI agar kasus penipuan dan pelanggaran hak pekerja migran dapat ditekan. Seperti apa penguatan pengawasan itu? Berikut penjelasan Haji Muazzim Akbar dalam wawancara singkat bersama Ahmad Yani.
10: Ini kan PMI kita yang ke Jepang ada yang sampai kena tipu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya perlindungan PMI kita di NTB seperti apa harusnya Pak?
11: Ya, jadi kemarin juga pada saat kami RDP dengan Kementerian KP2MI sudah kami sampaikan bahwa banyaknya penempatan pekerja migran Indonesia, terutama sekali yang ke Jepang, ya, yang dilaksanakan oleh LPK, tidak dilaksanakan oleh P3MI yang memang resmi mendapatkan izin dari pemerintah atau dari kementerian. Nah ini kemarin saya sudah coba evaluasi dan kita berharap bahwa memang tugas dari LPK itu kan memang dia hanya melatih, tidak bisa dia menempatkan. Nah untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan tertipu dengan LPK. Begitu dia latih bahasa, latih yang lain-lainnya di LPK itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa di luar negeri, ya khusus untuk melatih mereka. Setelah mereka mendapatkan sertifikasi ya sebagai PMI yang memang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar negeri, ya kita harapkan ya supaya yang bersangkutan mencari informasi apakah PJTKI mana yang bisa menempatkan ke Jepang. Yang kedua termasuk juga agar program G2G yaitu government-to-government yang dilakukan oleh Kementerian Pekerja Migran Indonesia yaitu PGMI.
10: Kalau selain ke Jepang untuk perlindungan PMI secara keseluruhan kita sudah seperti apa? Ada perbaikan nggak dari tahun yang Pak Haji Nazim pantau?
11: Sudah mulai terus kita lakukan perbaikan ya untuk perlindungan, terutama sekali perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan tadi ya. Jadi ada perlindungan pra penempatan. Jadi sebelum mereka berangkat itu kalau terjadi gagal berangkat karena bukan kesalahan TKI, mereka misalnya sudah paspor, ternyata di majikan di sana ternyata ada masalah di luar negeri, itu juga mendapatkan perlindungan. Mereka juga harus mendapatkan santunan dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka berangkat kita juga berikan perlindungan. Masa penempatan selama mereka mau 2 tahun, mau 3 tahun selama di negara penempatan itu juga kita berikan perlindungan. Nah memang kemarin ada beberapa yang kami dapat informasi bahwa BPJS Tenaga Kerja ini memberikan perlindungan kepada saat jam kerja saja. Ya. Nah kemarin saya sudah menekankan bahwa jam TKI yang ada di luar negeri, baik dia sudah lagi bekerja atau dia lagi tidur atau dia lagi istirahat di luar negeri, 24 jam harus dia mendapatkan perlindungan. Ya biasanya dia mati karena bukan kecelakaan, dia lagi jalan-jalan, misalnya apa keserempet mobil atau motor meninggal gitu. kalau dia enggak kerja masa enggak dapat perlindungan. Nah, ini juga itu ya. Sudah, sekarang sudah kita minta itu.
10: Tadi ya. Ada kesan bahwa PMI kita kadang-kadang calon PMI kita memaksakan kehendak untuk berangkat dan sebagainya sehingga melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Ini masih terpantau oleh
11: Masih. Memang ada PMI kita yang memang dia tidak bisa berangkat lewat jalur resmi. Jadi terpaksa dia memakai jalur ilegal. Kenapa nih ya? Karena memang dia pernah masuk ke Malaysia misalnya. Contohnya dulu, tetapi waktu dia masuk resmi ke Malaysia lewat jalur resmi, belum habis kontrak mereka lari dari majikan. Maka mereka di blacklist oleh pemerintah Malaysia. Siapapun yang sudah masuk secara resmi di Malaysia, terus dia belum habis kontrak, dia keluar, dia melarikan diri di Malaysia, dia di blacklist oleh imigrasi Malaysia, nggak boleh masuk lagi. Sedangkan paspornya ada di sana. Nah, yang pekerja ilegal ini akhirnya pulang juga mereka karena paspornya nggak ada, karena dia sudah melarikan diri kan. Pulang dia ke Indonesia, nggak pakai paspor, nanti kepingin dia ke Malaysia lagi, harus pakai nama orang lain untuk dia bikin paspor dan lain sebagainya.
10: Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Peresmian bendungan dengan total investasi Rp9,79 triliun ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12: Sebanyak 5 bendungan yang dibangun sejak 2015 hingga 2025 telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 5 bendungan tersebut berada di NTB, Bali, Aceh, Aceh Utara, dan Jawa Tengah. Prabowo mengatakan, pembangunan 5 bendungan merupakan hasil kerja panjang yang melibatkan sejumlah kementerian. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menjadi semangat bersama untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
2: Pembangunan ini hanya simbol. Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak. Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana? Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, 5 bendungan yang dibangun dengan total investasi Rp9,79 triliun menjadi pondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Selain mendukung irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan energi, bendungan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan asacita di bidang ketahanan pangan, air, dan energi.
13: Dalam mendukung ketahanan pangan, 5 bendungan ini telah memberikan manfaat layanan irigasi seluas 240 hektar yang ditunjang oleh total jaringan irigasi sepanjang 250 km dan insya Allah akan menghasilkan dengan ukuran Pak Menteri Pertanian mampu menghasilkan kurang lebih 720 ton padi per tahun. Untuk ketahanan air, kelima bendungan ini menghasilkan daya tampung sebesar total 371 juta meter kubik per detik dan mampu mengamankan pasokan air baku sebesar 3,6 liter kubik per detik bagi masyarakat. Serta perlindungan terhadap kurang lebih 932 hektar wilayah dari potensi banjir.
12: Pemerintah berharap 5 bendungan tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional di masa-masa mendatang.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Presiden, berbagai capaian pemerintah dalam waktu singkat dihadapkan pada tantangan, termasuk perlawanan dari kelompok yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Meski demikian, seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
2: Terutama koruptor-koruptor itu, tapi harus sesuai prosedur hukum, ya kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja.
0: Pro Prabowo menegaskan, hukum tidak boleh hanya berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Presiden berharap penegakan hukum yang adil dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saudara, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBD Perubahan 2026 Kabupaten Sumbawa akan segera dilakukan. Dalam penyusunan RAPBDP ini akan difokuskan pada pemenuhan SPM dan program prioritas. Randy Pratama melaporkan.
14: Masih, kita lagi menyusun RKPD perubahan tahun 2026.
15: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBD perubahan tahun 2026. Fokus utama penyusunan anggaran tersebut adalah pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM serta percepatan pelaksanaan program prioritas daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama DPRD. Setelah pembahasan tersebut selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penyusunan RKPD perubahan tahun 2026. Sekaligus menyiapkan RKPD tahun 2027 secara paralel agar seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif. Menurut Budi, arah kebijakan RAPBD perubahan 2026 tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa. Seluruh program dan kegiatan akan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan penyesuaian terhadap target pembangunan yang diperlukan.
14: Masih, kita lagi menyusun RKPD perubahan tahun 2026 tetap mengarah kepada pencapaian visi misi. Jadi tetap konsisten dengan RPJMD kita, termasuk juga beberapa target-target perubahan juga kita sesuaikan. Jadi tetap pada poin itu dan kita akan bahas bersama-sama dengan DPRD.
15: Selain memastikan terpenuhnya standar pelayanan minimal di berbagai sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan dukungan anggaran bagi pelaksanaan 12 program prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027 dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Saudara, upaya meningkatkan kualitas sekaligus daya saing garam rebus terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, puluhan petani garam mendapat bantuan jambangan rebus berbahan stainless steel sebagai pengganti drum bekas yang selama ini digunakan dalam proses produksi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
16: Kami melihat bahwa para petani kita selama ini merebus air garam itu dengan menggunakan drum yang karatan.
17: Dalam meningkatkan kualitas sekaligus nilai jual garam rebus, terus dilakukan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat. Tahun ini puluhan petani garam memperoleh bantuan jambangan rebus berbahan stainless steel sebagai pengganti drum bekas yang selama ini digunakan dalam proses produksi. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusumanegara mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi peralatan produksi garam rebus yang masih digunakan para petani di sejumlah sentra garam. Ia menjelaskan penggunaan drum bekas menyebabkan warna garam yang dihasilkan cenderung kurang putih, sehingga mempengaruhi daya saing dan harga jual di pasaran. Sebagai solusi, DKP dan Ketahanan Pangan Lombok Barat menyalurkan jambangan rebus berbahan stainless steel dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan drum bekas.
16: Yang disalurkan tahun ini 61, di mana 33 di Cendimanik dan 28 di Lembar Selatan. Kita memberikan dia bantuan jambangan rebus yang ukurannya lebih besar dan terbuat dari stainless. Yang pertama daya tahannya lebih lama sampai 3 atau 4 tahun, kemudian bersih juga, tidak karatan, dan juga volumenya lebih besar. Sehingga diharapkan dengan besarnya volume itu lebih banyak lagi garam yang bisa dihasilkan dan hasilnya menjadi lebih bagus, lebih putih. Dan ini tentunya akan cepat laku di pasaran, harganya lebih tinggi.
17: Dengan penggunaan wadah berbahan stainless steel, pemerintah daerah berharap garam rebus produksi Lombok Barat mampu memiliki tampilan yang lebih putih, lebih higienis, serta semakin diminati konsumen. Peningkatan kualitas tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan petani garam, sekaligus memperkuat sektor ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat.
0: Sebanyak 50 jabatan kepala sekolah di Kota Mataram hingga kini belum dapat diisi secara definitif karena proses pengangkatan masih menunggu dibukanya sistem aplikasi dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan atau KSP STK. Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Disdik Kota Mataram mempertahankan skema pelaksana tugas atau PLT agar aktivitas pendidikan tetap berjalan normal menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Haji Yusuf, mengatakan pihaknya telah dua kali menyampaikan surat kepada Direktorat KSP STK untuk meminta kepastian pembukaan aplikasi yang menjadi syarat pengisian jabatan kepala sekolah. Namun hingga saat ini belum ada respon sehingga pelantikan kepala sekolah definitif belum bisa dilaksanakan.
18: Sistem aplikasi direktur ini kan membuat SIM BASTK namanya. Semua kepala sekolah yang harus diusulkan harus masuk ke sistem itu. Dan kalau sudah dikeluarkan tidak bisa masuk lagi. Kalau kita keluarkan jadi pengawas, sekarang ini kan pengawas belum ada regulasinya. Sekarang kepala sekolah yang akan dijadikan pengawas. Ini kan nanti kasihan dia tidak mendapatkan sertifikasinya.
0: Yusuf menambahkan dari total 50 jabatan yang kosong, sekitar 32 posisi berada di jenjang sekolah dasar, sedangkan sisanya di tingkat sekolah menengah pertama. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sekolah, Disdik telah menunjuk PLT di masing-masing sekolah yang bertugas mengelola administrasi sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar Bulan Kebudayaan Daerah 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-18 kabupaten tersebut. Program yang berlangsung selama satu bulan ini bertujuan memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Najib, mengatakan Bulan Kebudayaan Daerah merupakan pengembangan dari Pekan Kebudayaan Daerah yang sebelumnya digelar dalam waktu lebih singkat. Tahun ini kegiatan diawali dengan Festival Sate Tanjung bertema Tusuk Sate, Sejuta Rasa yang telah berlangsung sepekan lalu. Menurut Najib, penyelenggaraan Bulan Kebudayaan Daerah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan fokus pada pelestarian pengetahuan tradisional melalui kuliner khas daerah.
19: Bulan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini berlangsung selama satu bulan dan memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan daerah.
0: Selain Festival Sate Tanjung, Bulan Kebudayaan Daerah 2026 menghadirkan berbagai kegiatan di 5 kecamatan, di antaranya turnamen gasing di Gangga, lomba karaoke lagu sasak Dayan Gunung di Pemenang, Perang Bintang Presean di Bayan, serta pentas seni di Kayangan dan Tanjung. Najib berharap rangkaian kegiatan ini tidak hanya memperkuat pelestarian budaya lokal, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui Bulan Kebudayaan Daerah, Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadi budaya sebagai kekuatan pembangunan, sekaligus daya tarik daerah di tingkat nasional. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Hitungan hari menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB ke-12 tahun 2026, atlet yang tergabung dalam Pelada Sangkareang KONI Kota Mataram memasuki fase akhir persiapan. Fokus latihan kini diarahkan pada pemeliharaan kondisi fisik dan performa agar mencapai puncaknya saat pertandingan. Ketua Pelada Sangkareang KONI Kota Mataram, Andik Budi Haryono, menjelaskan seluruh atlet telah menjalani program latihan sesuai target. Saat ini tim pelatih menerapkan fase tapering, yakni mengurangi volume latihan dengan tetap mempertahankan intensitas agar atlet lebih segar dan siap bertanding. Program latihan disesuaikan dengan nomor yang akan diikuti masing-masing atlet sehingga lebih efektif dalam menjaga performa tanpa menimbulkan kelelahan.
20: Ya, pada dasarnya kita Mataram sudah on the track ya, dan saat ini adalah maintenance saja, menjaga kondisi fisik itu atlet yang akan berturun-turun di Porprov misalnya. Volume dan intensitas. volume sudah turun, intensitas yang tinggi. Jadi tidak harus volume, misalkan lari, oh harus lari 10 kilo lagi, tidak. Karena ini pertandingan 100 meter ya udah. 100 meter cuma 2 kali aja atau apa ini. Nah, jadi saat ini adalah mereka tapering. Ya.
0: Selain kesiapan fisik, tim pelatih juga terus memperhatikan kondisi mental, kebugaran, serta pencegahan cedera menjelang porprov. Dengan persiapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, KONI Kota Mataram optimistis para atlet mampu tampil maksimal dan memberikan prestasi bagi daerah pada porprov NTB 12-2026. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyeludupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Saya Nisu Andi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.